105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kan kita sudah membahas ngomong pintar versus ngomong nyambung ya, teman Pro 2. Dan kata-kata yang sok pintar, sok dalam tanda kutip ya, sok pintar ini ternyata punya satu dampak utama ya, teman Pro 2, di mana ngobrol obrolan kita itu menjadi gak nyaman lagi. Jadi orang lain itu jadi malas lanjut diskusi, merasa dikoreksi terus, atau ngerasa pendapatnya itu gak dihargai. Padahal ya teman Pro 2, komunikasi yang baik itu bukan soal siapa paling pintar, tapi siapa yang paling bisa bikin orang lain betah ngobrol. Sama kayak cinta.

0: Ayo makan, Nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, Adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, ngomong pinter itu gak harus pakai kata yang ribet ya. Beberapa versi yang lebih aman dan juga Gen Z approve. Yang pertama nih teman Pro 2, kata-katanya menurut aku. Dan yang kedua, kalau versi aku sih, nah itu yang kedua. Kalau yang ketiga teman Pro 2, boleh beda pendapat, tapi Nah selanjutnya teman Pro 2, yang terakhir, yang keempat, ini pengalaman aku ya, gitu loh. Simple tapi tetap kelihatan berisi teman Pro 2. Karena esensi pintar itu bukan di gaya ngomong, tapi di cara kita menyampaikan kata-kata dan juga cara kita menghargai lawan bicara kita ya teman Pro 2.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan gimana kabarnya? Di pagi hari ini teman Pro 2, aku sekarang lagi live juga di TikTok. Jadi kamu bisa langsung ke TikTok kita sekarang. Dan teman Pro 2, kita bakal ngebahas satu topik menarik nih di pagi hari ini, di mana topik kita itu daur ulang sampah dari rumah. Jadi siapa nih yang pagi-pagi udah bantu beberes rumah? Atau mungkin udah membuang sampah dari kamar, mengumpulkan bungkus makanan, botol, minuman, sampai sisa sarapan. Itu kelihatannya sepele banget teman Pro 2. Setelah sampah dibuang ke tempat sampah, rasanya urusan udah selesai ya kan. Padahal sebenarnya perjalanan sampahnya itu baru dimulai dari itu teman Pro 2. Pernah gak kamu tuh kepikiran kemana nih perginya sampah yang setiap hari kita hasilkan, mulai dari bungkus makanan, botol air mineral, kardus, paket belanja online, sampai sisa sayuran yang kita masak di rumah. Nah, kalau semuanya dicampur begitu aja, sampah itu yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan bisa ikut terbuang. Belum lagi kalau sampah organik yang membusuk dan juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap. Nah, pagi ini teman Pro 2 kita bakal ngobrolin tentang yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu daur ulang sampah dari rumah. Jadi kita gak harus menunggu jadi aktivis lingkungan untuk mulai peduli. Gak harus juga punya halaman luas teman Pro 2, peralatan mahal, atau mengubah seluruh kebiasaan dalam sehari. Kita bisa mulai dari langkah sederhana di rumah sendiri. Misalnya memisahkan botol plastik dari sisa makanan, memanfaatkan kardus bekas, atau mengolah sisa sayuran menjadi kompos. Karena menjaga lingkungan itu bukan cuma soal menanam pohon atau ikut kegiatan bersih-bersih. Cara kita memperlakukan sampah setiap hari itu juga punya peran penting teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas bahwa sampah yang kita hasilkan setiap hari itu ternyata punya perjalanan panjang. Nah, sebelum bicara tentang daur ulang, ada satu langkah penting teman Pro 2 yang harus kita pahami lebih dulu, yaitu mengenali dan memilah sampah. Nah, teman Pro 2, secara sederhana sampah rumah tangga bisa kita kelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sampah organik, di mana ini adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang bisa terurai secara biologis, contohnya kulit buah, sisa sayuran, ampas kopi, dan daun kering. Sampah organik tertentu bisa kita olah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Jadi daripada semuanya langsung dibuang, kita itu bisa mencoba mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tapi ingat ya teman Pro 2, gak semua sampah organik itu cocok ya dimasukkan ke komposer rumahan. Daging, minyak, dan sisaan makanan tertentu membutuhkan metode pengolahan yang lebih sesuai. Nah, yang kedua, sampah organik yang berpotensi didaur ulang. Contohnya nih teman Pro 2, botol plastik, kardus, kertas, dan botol kaca. Namun tidak semua kemasan pasti bisa didaur ulang. Jenis bahan, kondisi kemasan, serta fasilitas pengolahan yang tersedia juga menentukan. Karena itu teman Pro 2, sebelum menyimpan sampah untuk didaur ulang, pastikan kemasannya itu udah dikosongkan dan dibersihkan seperlunya. Kalau memungkinkan nih teman Pro 2, keringkan dulu supaya tidak menimbulkan bau. Dan yang ketiga teman Pro 2, sampah residu. Ini adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang melalui fasilitas yang tersedia atau sulit dimanfaatkan kembali. Contohnya beberapa jenis kemasan multi lapis dan barang yang sudah tercampur atau terkontaminasi sehingga tidak layak lagi untuk diolah. Sementara itu baterai bekas, lampu tertentu, dan limbah elektronik sebaiknya dipisahkan karena membutuhkan penanganan khusus. Jangan asal campur dengan sampah rumah tangga biasa ya teman Pro 2. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa langkah pertama untuk mendaur ulang bukan langsung membuat kerajinan dari barang bekas teman Pro 2. Justru kita perlu membiasakan diri memilah sampah terlebih dahulu ya teman Pro 2. Dimana kita juga bisa memulainya dengan menyediakan beberapa wadah terpisah di rumah. Gak perlu langsung membeli tempat sampah baru, kardus atau wadah bekas yang masih layak juga bisa dimanfaatkan asalkan aman dan juga diberi label yang lebih jelas ya. Misalnya satu wadah untuk sampah organik, satu wadah untuk bahan yang didaur ulang, dan satu lagi untuk residu. Sampah berbahaya tetap dipisahkan secara khusus. Nah, kalau di rumah ada anggota keluarga yang belum terbiasa memilah sampah, ajak pelan-pelan, diajarin pelan-pelan, jelaskan manfaatnya, dan juga buat sistem yang mudah dilakukan semua orang. Karena kebiasaan baik akan lebih mudah bertahan kalau dilakukan bersama-sama. Asik, kebersamaan. Oke, kemesraan ya teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: aku gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
5: Ada

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa kita sudah berada di penghujung sepada di pagi hari ini. Pagi ini kita udah ngobrolin tentang daur ulang sampah dari rumah, mulai dari mengenali jenis sampah, memilah sampah, mengolah sampah organik, mengumpulkan bahan yang bisa didaur ulang, sampai membiasakan diri menggunakan kembali barang yang masih layak. Tapi ada satu tantangan yang sering banget kita hadapi. Kita mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi belum tentu konsisten melakukannya. Awalnya memang semangat memilah sampah, tetapi beberapa hari kemudian kembali dicampur. Nah, awalnya rajin membawa tumbler, tetapi akhirnya tertinggal di rumah. Pernah gak mengalami seperti itu, teman Pro 2? Gak apa-apa, teman Pro 2, gak ada manusia yang sempurna, asik, asal gak jadi sampah masyarakat aja. Oke deh, teman Pro 2, aku punya tantangan sederhana nih. Jadi tantangannya itu 3 langkah untuk teman Pro 2. Pertama, cek tempat sampah di rumahmu. Sampah apa yang paling banyak dihasilkan? Apakah plastik kemasan atau kardus atau mungkin sisa makanan? Kedua, siapkan wadah khusus untuk mulai memilah sampah yang dapat dimanfaatkan atau didaur ulang. Ketiga, ajak minimal satu anggota keluarga untuk melakukan kebiasaan yang sama. Bisa mulai dari orang tua, kakak, adik, atau siapa aja yang tinggal bersama kamu ya. Gak perlu menunggu semua orang ikut, mulai saja dari diri sendiri dulu. Lalu tunjukkan bahwa kebiasaan ini bisa loh dilakukan dengan mudah. Dan kalau kamu tinggal di kos atau kontrakan, kamu juga bisa tetap berpartisipasi. Gunakan wadah kecil untuk memilah sampah dan cari tahu apakah ada bank sampah atau fasilitas pengumpulan sampah terpilah di sekitar tempat tinggalmu. Dan teman Pro 2, perlu diingat juga bahwa tanggung jawab mengelola sampah bukan hanya milik individu. Pemerintah, produsen, pengelola sampah, dan masyarakat. Semuanya punya peran. Kebiasaan dari rumah adalah salah satu langkah penting, tetapi tetap perlu didukung fasilitas pengumpulan dan pengolahan yang memadai. Jadi jangan merasa bahwa usaha kecil itu tidak berarti hanya karena masalah sampah terlihat besar. Justru perubahan bisa dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Dan teman Pro 2, semoga obrolan kita di pagi hari ini ya bisa jadi membuat kita lebih sadar lagi bahwa setiap sampah yang kita hasilkan punya tanggung jawab yang perlu kita pikirkan ya, teman Pro 2. Jadi sekarang mulai pakai tumbler, wadah yang bisa dipakai berkali-kali ya, teman Pro 2, dan juga pakai apa ya namanya, tote bag gitu, teman Pro 2. Jangan pakai plastik-plastik ya. Oke deh, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Melia pamit, bye-bye.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek?
1: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar, itu aja sih. Sama paling kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: Bang, bang, jasa suara keliling. Apaan, bang?
1: Ini, bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
0: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi, bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya abang ada-ada aja.
1: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, bang?
0: Ya, jangan diadu juga dong, bang.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
2: Ya modal saya sangat minim Bu. Itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
1: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
2: 2 juta.
1: 2 juta?
2: Sudah.
1: Ya. Oke, okay, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya banyak itu.
2: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai dari titik nol.
1: Dari nol.
2: Karena kita kena dampak juga di Poso.
1: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
2: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
1: Wow. Tiga puluhan juta itu kotornya, ya?
2: Ya.
1: Waduh, luar biasa. Ini
2: kalau,
1: gimana Bu?
2: Kalau lebaran besar, yang alhamdulillah besar.
1: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
2: 100 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Sin mainan itu?
1: Itu mainan abang.
0: Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Nah, ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
7: Saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung gitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hari ini hari kesaktian Pancasila kan?
1: Iya, tapi Pancasila itu bukannya cuma dihafalin pas upacara doang.
0: Ya, enggak juga sih. Justru kelihatan dari hal-hal kecil loh.
1: Contohnya?
0: Kayak tidak menghakimi teman karena beda agama, menghargai pendapat orang lain, tidak ikut menyebarkan hoaks, sampai mau gotong royong lah ketika ada yang butuh bantuan kamu.
2: Pancasila bukan sekadar 5 sila yang kita hafal. Pancasila adalah nilai yang bisa kita hidupkan setiap hari. Di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan sekitar, bahkan di dunia digital.
1: Berarti mengamalkan Pancasila itu bisa dimulai dari diri sendiri dong.
0: Betul, karena Indonesia yang kuat dimulai dari kita yang saling menghargai.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Beda pilihan, beda latar belakang, tetap satu Indonesia. Pancasila, bukan cuma untuk diucapkan, tapi untuk dilakukan.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sana gitu dong Produa. Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
2: Karena sering 2-3 kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan, jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ, dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain, tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Biasanya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
3: Iya, benar-benar. Okay.
2: Seperti apa?
3: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
4: Jadi di Baku Bantes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
9: ya masih panjang
8: gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu, ada nggak prakarya gitu atau semacamnya?
9: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
8: Teh yang telang. Daun ya?
9: Teh dari daun telang.
8: Itu. Teh telang.
9: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan, tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
8: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
9: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
8: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kita di Pro 2 Hitlist di pukul 11.31 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kita masih ada 30 menitan lagi ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan juga buat kalian semua yang siang hari ini di hari Jumat, teman Pro 2 pengen banget gitu ya ditemenin sama lagu-lagu pilihan kamu. Langsung aja dikirim di WhatsApp kita di 0811 456 0315, atau boleh juga nih kalau kamu pengen langsung di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Ada Iyek Maulana yang menemani kamu, teman Pro 2, di santai siang nanti dari pukul 11 sini, teman Pro 2, sampai nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal seru-seruan di sini, teman Pro 2, di Pro 2 FM Palu, menemani kamu dengan beragam informasi menarik gitu, dari informasi kuliner, nanti kita juga ke informasi olahraga gitu ya. Baik, kita akan mengetahui berbagai informasi-informasi yang terjadi di sepekan ini, teman Pro 2. So stay tune ya, jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi nanti, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang pengen request, langsung digercepin di WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Obrolan seru di Pro2FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
3: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
4: Masukan. Atau ada yang kurang toh? Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM, kita kurangi dari rasanya.
3: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam. Jadi kita lebih, mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang.
4: Yang kecewa,
2: betul, betul. Gitu. Akhirnya depending karena dari masukan dari orang sebenarnya. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. barengan sama Iqmalan teman Pro 2, tentunya di hari ini kita bakal ngasih informasi soal rekomendasi kuliner mungkin ya, atau mungkin informasi-informasi soal makanan-makanan yang bisa aja ini baru kamu ketahui gitu teman Pro 2. Nah, sekarang memang kesadaran untuk hidup sehat di kalangan anak muda ini memang lagi tinggi-tingginya gitu teman Pro 2. Mulai banyak nih di antara kita yang akhirnya kalau belanja ke supermarket atau minimarket di kota Palu gitu ya, ini langsung nyari produk makanan atau minuman yang ada label healthy-nya nih teman Pro 2. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata ada sebuah fakta jelek nih yang yang berhasil saya rangkum nih buat kalian semua teman Pro 2. Kalau ternyata gak semua produk yang diberi label healthy itu benar-benar menyehatkan bagi tubuh kita loh teman Pro 2. Banyak orang yang akhirnya beranggapan kalau produk makanan itu makanan udah punya citra sehat gitu ya, pasti kandungan gizinya auto bagus dan aman dikonsumsi kapan aja teman Pro 2. Padahal di balik kemasan estetiknya ada beberapa makanan tersembunyi yang mengandung bahan tambahan seperti gula, natrium, dan lemak dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan siang hari ini dalam beberapa segmen ini saya bakal bedah gitu ya dalam daftar 10 makanan diklaim sehat tapi ternyata nggak sesehat itu, biar kita bisa lebih bijak mengaturnya dalam pola makan yang seimbang teman Pro 2.

ada hubungannya sama hal mistis. Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Buka 3 poin pertama teman pro 2 yang sering banget jadi andalan anak muda pas lagi mode diet nih. Ini memang sering menyerang teman-teman kita yang lagi di fase diet gitu ya, nyari makanan healthy gitu. Yang pertama teman pro 2 adalah yogurt rasa buah. Siapa nih yang suka beli ini karena mikir praktis dan juga sehat nih? Yogurt memang terkenal banget sebagai sumber probiotik, protein dan juga kalsium yang oke banget nih buat pencernaan tubuh kita. Tapi masalahnya teman pro 2, produk yogurt ini yang berperisa alias ada rasanya itu seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi loh. Kandungan gula berlebih inilah yang justru ini bisa mengurangi manfaat kesehatan aslinya. Solusinya gimana sih teman pro 2? Mendingan kalian

0: Kalian pilih yogurt yang plain alias tanpa pemanis gitu. Terus racik sendiri pakai potongan buah segar kayak stroberi, pisang, atau mungkin mangga biar dapat manis alaminya, teman Pro 2. Di poin kedua, teman Pro 2, yaitu granola bar. Cemilan ini memang sering dianggap praktis karena isinya oat, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang tentunya ini kelihatannya estetik banget gitu, teman Pro 2. Sayangnya, banyak produk granola bar kemasan yang diam-diam ini mengandung gula tambahan, sirup pemanis, bahkan lemak berkualitas rendah yang bikin kalori di dalamnya jadi melonjak tinggi. Jadi sebelum beli, teman Pro 2, pastikan kalian cek label di belakang kemasan dan pilih yang kandungan gulanya paling rendah ya, teman Pro 2. Dan yang ketiga, teman Pro 2, adalah oatmeal instan. Oat polos memang tinggi serat dan bagus buat tubuh, tapi oatmeal instan yang punya varian rasa aneh-aneh di pasaran itu biasanya udah dicampur sama gula tambahan, pemanis buatan, hingga perisa sintetis, teman Pro 2. Pilihan terbaiknya, teman Pro 2, bisa kalian beli oat polos aja, terus kalian tambahin buah segar atau rempah alami kayak kayu manis buat menaikkan citra rasanya secara alami. Liquid means rewind, a gunshot means forward. You requested it, so we rewind.
1: Yeah. Way, way, way up. Turn it all up. Yeah.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

Kita bahas poin keempat sampai keenam teman Pro 2 di segmen ini. Tentunya ini bisa kita bilang penampilan yang kelihatan hijau teman Pro 2 dan alami. Tapi ternyata ini bisa mengecoh juga loh. Poin keempat ada smoothie kemasan teman Pro 2. Produk siap minum ini sering dipromosikan sebagai cara instan buat mendapat asupan buah dan juga sayur. Padahal kenyataannya teman Pro 2 banyak smoothie kemasan yang sudah ditambahkan gula ekstra, perisa buatan dan juga zat pengawet. Belum lagi kandungan proteinnya teman Pro 2 yang cenderung rendah sehingga kurang membantu buat menjaga kestabilan gula darah kamu. Makanya daripada beli yang kemasan, mending kamu blender sendiri buah segar di rumah dan juga campur sama susu tinggi protein atau yogurt teman Pro 2. Poin kelima yang gak kalah mengejutkan juga teman Pro 2 adalah keripik sayur. Mentang-mentang terbuat dari beet, ubi jalar gitu ya, atau kale, banyak yang mikir ini jauh lebih sehat daripada keripik kentang biasa. Tapi faktanya teman Pro 2, sebagian besar keripik sayur kemasan itu tetap digoreng dengan minyak dalam jumlah banyak. Ditambah perasa artificial dan diberi tambahan gula juga teman Pro 2. Ujung-ujungnya kalori dan lemaknya tetap aja tinggi nih. Kalau memang pengen ngemil keripik sayur yang beneran sehat, bikin versi panggang sendiri di rumah pakai oven atau air fryer kamu teman Pro 2. Terus di poin ke-6 ada buah kering kayak kismis atau mangga kering. Memang benar ada serat dan juga vitaminnya teman Pro 2, tapi proses pengeringan itu bikin kadar gula alaminya jadi super terkonsentrasi dan juga padat. Parah atau enggaknya teman Pro 2, beberapa produsen bahkan menambahkan gula pasir lagi dan juga zat pengawet di atasnya. Jadi mulai sekarang teman Pro 2 batasi porsinya dan konsumsilah dalam jumlah yang wajar aja.

Di segmen terakhir ini teman Pro 2, saya bakal ngasih 10 poin terakhir gitu teman Pro 2, makanan yang sering jadi konsumsi wajib anak-anak gym atau buat mungkin buat kalian yang lagi program cutting sugar gitu teman Pro 2. Di poin ke-7 ada protein bar dan juga fiber bar teman Pro 2. Cemilan praktis ini memang punya gizi baik di beberapa produk, tapi nggak sedikit juga nih teman Pro 2 yang ternyata isinya padat, pemanis buatan, gula tambahan, dan juga ada bahan-bahan olahan kimia. Bahkan dalam beberapa kasus di lapangan teman Pro 2, kandungan gula di dalam satu batang protein bar itu bisa setara dengan permen atau coklat batangan biasa. Sebagai pengganti yang lebih aman teman Pro 2 dan juga alami, kamu bisa ngemil kacang-kacangan panggang tanpa garam yang kaya serat dan juga protein alami. Ke-8 teman Pro 2 ada pretzel. Banyak orang yang mengira pretzel ini cemilan panggang yang aman karena rendah lemak dan bahannya sederhana banget gitu. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, sebagian besar pretzel itu dibuat dari tepung terigu putih olahan alias refined flour teman Pro 2. Jenis tepung ini juga super cepat dicerna oleh tubuh sehingga ini berpotensi bikin kadar gula darah kamu langsung melonjak drastis dalam waktu singkat tentunya. Udah gitu teman Pro 2, pretzel ini juga rendah serat dan juga protein. Jadinya gak bikin kenyang lama gitu dan malah bikin kamu pengen ngemil terus gitu. Poin ke-9 yang gak kalah penting adalah saus salad rendah lemak atau low fat dressing teman Pro 2. Banyak yang pakai ini demi jaga berat badan, padahal demi mengakali rasa dan juga tekstur lemak yang hilang, produsen biasanya bakal menambahkan kompensasi berupa gula yang banyak, natrium, atau bahkan ada bahan adiktif lainnya teman Pro 2. Pilihan terbaik teman Pro 2, kamu bisa bikin saus salad sendiri, pakai minyak zaitun, perasan lemon segar, sedikit cuka, dan taburan rempah alami, itu jauh lebih segar dan juga aman teman Pro 2. Dan ke-10 teman Pro 2 atau yang terakhir adalah trail mix kemasan, campuran kacang gitu ya, biji-bijian dan juga buah kering ini sejatinya memang sehat banget. Tapi kalau kamu belinya yang versi kemasan, siap saja di toko-toko, seringkali di dalamnya memang sudah dicampur sama potongan coklat susu, buah kering, berlapis gula juga, atau lapisan pemanis tambahan yang bikin kandungan kalori dan gulanya melompat drastis teman Pro 2. Cara menyiasatinya adalah kamu tinggal beli bahan-bahannya secara terpisah, pilih kacang mentah tanpa garam, campur buah kering murni gitu tanpa gula tambahan, lalu racik sendiri trail mix sehat versi kamu di rumah teman Pro 2. Nah, sebenarnya dengan memahami daftar makanan yang diklaim sehat tapi ternyata nggak sesehat itu teman Pro 2, tujuannya bukan bikin kita jadi takut makan ya, tapi informasi ini hadir supaya kita semua bisa menjadi konsumen yang jauh lebih bijak dan juga cerdas saat memilih makanan sehari-hari gitu teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk rajin-rajin baca table informasi nilai gizi di balik kemasan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang jauh lebih optimal, terhindar dari konsumsi gula atau lemak tersembunyi yang berlebihan, dan bonusnya tubuh kita jadi tetap bugar dan juga fit menjalani aktivitas seharian.

0: Bro, so 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed, Le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM Hits Music Station.

105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ada Iya yang menemani kamu di siang hari ini di Santai Siang teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrol seru dan juga bakal ngasih informasi menarik di siang hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, saya pengen bacain salam-salam nih teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 Palu teman Pro 2. Ini ada titipan salam hangat ya yang masuk di WhatsApp-nya Pro 2. Datangnya dari salah satu penyiar kesayangan kamu nih teman Pro 2 yang katanya mau ngirimin ucapan buat sosok paling spesial dalam hidup ya teman Pro 2. Yes, ada Melia Nur teman Pro 2. Katanya gini teman Pro 2, kirim salam untuk papaku yang ganteng, Bapak Suwandi yang ke-61 tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita sayang papa. Wih, sweet banget nih Melia Nur. Dari kita juga mengucapin ya, dari saya dan seluruh kerabat kerja Pro 2 Palu juga mengucapin selamat ulang tahun ke-61 untuk Bapak Suwandi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Panjang umur untuk Bapak Suwandi, ayahanda dari Melia Nur. Bicara soal sosok papa ya, yang teman Pro 2 yang tentunya selalu ada gitu buat kita, kira-kira lagu apa sih yang pas banget gitu untuk mewakili rasa sayang ini teman Pro 2? Nah, pas banget gitu siang hari ini saya punya satu lagu yang nuansanya hangat gitu teman Pro 2, dari Niki, yang juga rasanya cocok banget dialunkan untuk momen manis ini teman Pro 2. Special buat Bapak Suwandi dan juga Melia Nur serta keluarga. Ini dia, You'll Be In My Heart.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya.
7: Sudah umum, ya.
6: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa. Jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Selatan ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang. Jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RR.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Yek Maulana kembali menyapa kamu nih teman Pro 2. Dan kali ini kita, atau saya mau ngajakin kamu dulu nih back to tahun 1891. Wow, jauh sekali nih. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena kita akan bahas soal sejarah dari bola basket teman Pro 2. Bayangin nih teman Pro 2, olahraga paling mendebarkan, paling cepat dan paling vertikal di dunia yaitu bola basket. Olahraga yang identik dengan net nylon, backboard kaca dan juga bola oranye yang sempurna. Tapi saya mau ngajak kamu untuk lupain semua itu dulu teman Pro 2, karena kita mau flashback dulu. Karena tahukah kamu nih teman Pro 2, bola basket pertama kali dimainkan dengan perlengkapan yang sangat jauh dari kata canggih. Penciptanya adalah seorang Dr. James Naismith. Nah, dia ini hanya ingin membuat permainan dalam ruangan agar atletnya tetap bugar selama musim dingin yang sangat beku teman Pro 2. Peralatan digunakannya tahu nggak teman Pro 2? Bola sepak standar. Yes, bola yang dipakai untuk sepak bola teman Pro 2. Dan yang paling jenius atau mungkin bisa dikatakan konyol nih teman Pro 2, keranjangnya adalah keranjang buah persik yang dipaku ke railing atas. Betul teman Pro 2, mereka harus mengambil bola dari keranjang setiap kali terjadi shot yang berhasil. Nah teman Pro 2, ini kan menarik nih teman Pro 2 informasinya, tapi kita bakal jeda dulu nih teman Pro 2. Di segmen selanjutnya kita akan bahas bagaimana Dr. Naismith ini mengubah keranjang buah menjadi olahraga bernilai miliaran dolar dan juga menjadi cuan tentunya teman Pro 2. So buat kami penasaran, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
2: Saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang kak
1: rimpang
2: iya okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar JSR gitu juru sehat Rasulullah gitu. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam kak dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini backgroundnya tidak ada background kesehatan ya.
1: Gak ada sama sekali gitu.
2: Nggak ada sama sekali.
1: Mbak jamu juga nggak ada gitu ya.
2: Ada. Memang dari ibu rumah tangga.
1: Okay.
2: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
1: Minuman herbal. Nah, gitu.
2: Saya seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutin lagi nih teman Pro2, bayangin nih teman Pro2, bola sepak ditendang atau dilempar dengan canggung dan setelah berhasil masuk ranjang buah persik, seseorang harus memanjat tangga atau menggunakan tongkat untuk mengeluarkan bola tersebut. Dan itulah bola basket orisinal. Betapa jauhnya perjalanan kita dari keranjang buah ke rim baja yang bisa berayun teman Pro2. Dan inilah keindahannya inovasi dari Dr. James Naismith. Meskipun peralatannya primitif, ia menciptakan esensi permainan yang abadi. Fokus pada umpan dan akurasi tembakan vertikal. Desain awal keranjang buah persik ini tanpa lubang di bawah secara tidak sengaja menciptakan jeda dramatis setelah setiap skor begitu teman Pro2. Dan ini harus memaksa permainan untuk direset. Ini adalah awal dari dinamika permainan modern. Meskipun sekarang kita punya jaring yang memantulkan bola kembali secara otomatis. Dari kesederhanaan bola sepak dan juga keranjang buah persik di sebuah gym kecil tahun 1891, lahirlah sebuah olahraga yang kini menjadi fenomena global, NBA, Euroleague, dan juga streetball di mana-mana. Ini membuktikan teman Pro2 bahwa ide hebat tidak memerlukan peralatan mahal. Ia hanya membutuhkan kreativitas teman Pro2. Nah, itu dia kisah luar biasa kelahiran bola basket. Nanti masih akan ada informasi menarik lainnya. Jadi buat kamu teman Pro2, jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: bawa pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Obrolan seru di Prodwo FM.
5: 77% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
6: Oke, nah, itu masalah Gen Z sekarang kayaknya.
5: Nah, itu. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro
9: 2. Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan sama Iyek, teman Pro 2. By the way, kita semua tahu nih, teman Pro 2, puncak karir seorang atlet itu adalah mendapatkan emas. Tapi tunggu dulu, pernahkah kamu bertanya-tanya, teman Pro 2, seberapa banyak sih emas yang ada di medali emas Olimpiade itu sebenarnya? By the way, kamu duduk dulu deh, teman Pro 2, atau tarik nafas, karena kita bakal ngasih tahu fakta yang sangat mengejutkan nih, teman Pro 2. Jadi medali emas Olimpiade yang kamu banggakan atau semua atlet banggakan tuh, teman Pro 2, yang digigit para juara dengan bangga bukanlah emas murni. Yes, teman Pro 2, kamu gak salah dengar. Medali emas Olimpiade itu modern sebenarnya, mengandung lebih banyak perak daripada emas. Spesifikasinya, teman Pro 2, harus mengandung setidaknya 92,5% perak. Lalu di mana emasnya? Emas murni hanyalah lapisan luar seperti glitter yang sangat mahal. Hanya ada lapisan minimal 6 gram emas murni yang melapisi seluruh medali perak itu, teman Pro 2. Jadi secara teknis, ketika kamu melihat seorang juara Olimpiade naik di podium, mereka sebenarnya memegang medali perak berbalut emas. Sebuah perak yang sangat-sangat-sangat berharga. Tentu saja, teman Pro 2, ini adalah tradisi, bukan penipuan. Aturan ini dibuat agar medali tetap terjangkau dan juga konsisten antar Olimpiade.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek. Kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Stop, lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini.
5: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fesiri? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
2: Oke. Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
1: Yeah.
2: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyak Maulana nih, teman Pro 2. Kali ini saya mau ngajakin main tebak-tebakan usia nih, teman Pro 2. Kira-kira berapa sih rentang usia yang paling jauh yang pernah mungkin merayakan kemenangan di panggung Oscar? Panggung Oscar, teman Pro 2. Jawabannya jauh banget. Oscar itu benar-benar acara yang merangkul lintas generasi. Kita mulai dari yang paling imut. Bayangin, teman Pro 2, baru umur 10 tahun, masih SD, masih sibuk main. Dia udah pegang piala emas Oscar. Dia adalah si kecil Tatum O'Neill tahun 1973 lewat film Paper Moon. Dia berhasil sahabat aktris pendukung terbaik di usia 10 tahun, teman Pro 2. Itu kan masa dimana kita mikir PR matematika. Tapi Tatum O'Neill, dia mikir pidato kemenangan, teman Pro 2. Pikir deh, teman Pro 2. Luar biasa sekali, umur 10 tahun loh, teman Pro 2. Dan di usia 10 tahun, dia udah jadi legend. Kalau saya sih, di umur 10 tahun, prestasi terbesar cuma berhasil ngumpulin uang-uangan kertas mungkin. Nah, itu dia si pemenang Oscar termuda. Nanti kita bakal bahas lagi nih, teman Pro 2, atau hampir 8 dekade ke si pemenang Oscar tertua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ah, lampu kuning. Ini lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Baru-baru ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui. Meskipun sudah bertahun-tahun

0: tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT pendapatan wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
3: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau tadi teman Pro 2 kita udah bahas Tatum O'Neal yang super junior udah menangin piala Oscar. Nah, kali ini kita beralih ke spektrum yang benar-benar berseberangan. Dari 10 tahun kita terbang ke usia 89 tahun. Bayangkan teman Pro 2, di usia senja yang biasanya dihabiskan untuk bersantai dan bercocok tanam, ada seorang pria yang masih aktif nih teman Pro 2 menulis naskah film yang menyentuh hati. Kamu ada yang bisa nebak teman Pro 2? Dialah James Ivory. Di usia 89 tahun, James Ivory memenangkan Oscar untuk skenario adaptasi terbaik lewat film Call Me By Your Name tahun 2017. Ini gila banget sih teman Pro 2. Ini membuktikan kalau kreativitas dan passion itu gak punya tanggal kadaluarsa. Teman Pro 2, dari 10 tahun sampai 89 tahun, piala itu bisa jatuh ke tangan siapa aja. Jadi kalau kamu lagi ngerasa, ah udah telat, atau ah saya masih terlalu muda nih, ingat-ingat nih teman Pro 2 kisah Oscar yang ini. Ada Tatum O'Neal yang membuktikan kamu gak pernah terlalu muda untuk meraih sukses besar. Dan ada James Ivory yang membuktikan kamu gak pernah terlalu tua untuk membuat karya terbaikmu. Rentang usia 10 tahun ke 89 tahun itu kan 79 tahun ya jaraknya. Benar-benar spektrum yang luas dan juga inspiratif buat kita semua.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
4: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
5: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih.
3: Jangan dong. Nanti kita bayar.
4: Ini first time kayaknya.
3: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya, bulat. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
5: Oke,
3: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
5: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
4: Ya, pasti itu lebih pro Kalia dong.
5: Iya dong.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yek Maulana nih, teman Pro 2. Nah, kali ini saya akan ngajak kamu nih, teman Pro 2, untuk mengulik-ngulik sedikit nih rahasia box office dan juga behind the scene perfilman Hollywood. Dan kita bakal bahas soal uang nih, teman Pro 2. Wah, pasti telinga kamu langsung merapat nih ke radio. Dan juga mata kamu pasti terbuka nih, teman Pro 2. Dan bukan uang biasa aja nih, teman Pro 2, tapi uang yang dihabiskan untuk satu adegan film. Kalian pasti tahu nih, film-film besar sering menghabiskan ratusan juta dolar untuk seluruh produksinya. Tapi teman Pro 2, pernahkah kamu penasaran adegan tunggal apa yang memegang rekor sebagai yang paling mahal dalam sejarah perfilman? Jawabannya teman Pro 2, mungkin akan membuat dompet kamu menangis nih. Bukan cuma dompet kamu aja teman Pro 2, tapi dompet saya juga. Kita bicara tentang masterpiece James Cameron tahun 1991 dengan film Terminator 2 Judgment Day. Adegan termahal dalam sejarah film bukanlah adegan romantis atau special effect luar angkasa yang mewah, melainkan teman Pro 2, urutan perang dalam film tersebut. Dan teman Pro 2, film adegan satu ini dilaporkan menelan biaya sebesar 13 juta US dollar teman Pro 2. 13 juta di tahun 1991, kalau kita sesuaikan dengan inflasi hari ini, angka itu mendekati dengan 29 juta US dollar hanya untuk satu adegan. Ini luar biasa banget sih teman Pro 2. Tapi kenapa bisa semahal itu? Apa aja yang dibeli seorang James Cameron dengan uang sebanyak itu? Nah, jawabannya nanti setelah segmen berikutnya dan juga lagu-lagu enak yang bakal kamu dengar setelah ini.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Oke deh teman Pro 2, kita lanjut lagi nih. Masih barengan sama Iyek di RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tadi kita udah sama-sama terkejut dengan biaya fantastis 13 juta US dollar untuk adegan urutan perang di Terminator 2 Judgment Day. Nah, kenapa biaya ini begitu membengkak nih teman Pro 2? Ingat teman Pro 2, film ini tahun 90-an, CGI belum secanggih sekarang teman Pro 2. Dan James Cameron dikenal sebagai sutradara yang sangat detail, dan adegan perang skala besar seperti itu membutuhkan yang namanya ratusan pemeran tambahan, atau yang biasa kita dengar itu dengan sebutan extras. Lalu set yang dihancurkan total, termasuk bangunan dan juga kendaraan yang nyata. Dan berikutnya tuh teman Pro 2, penggunaan efek praktis yang rumit dan juga mahal, ledakan besar dan koreografi stunt teman Pro 2. Dengan 13 juta US dollar itu dibayarkan untuk menciptakan kehancuran yang benar-benar nyata, yang terasa otentik di layar lebar yang kamu saksikan teman Pro 2. Dan hasilnya sangat terbayarkan. Adegan tersebut bukan hanya memukau, tetapi juga Terminator 2 memenangkan 4 piala Oscar, termasuk untuk visual effect terbaik. Ini menunjukkan bahwa terkadang untuk menciptakan sejarah sinema yang tak terlupakan memang dibutuhkan investasi yang luar biasa, baik dari segi kreativitas maupun finansial. 13 juta US dollar pada tahun 1991 adalah harga yang harus dibayar untuk menciptakan adegan yang masih dibicarakan hingga hari ini dan masih kamu dengar nih teman Pro 2 di RRI Pro 2 Palu. Oke deh teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi dengan lagu-lagu enak dan juga informasi menarik lainnya. So stay terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi lokal dulu, teman Pro 2. Dan udah di sore ceria, gak kerasa ya teman Pro 2, pukul 3 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya buat teman-teman yang menjalankannya, teman Pro 2. Nah, di sore hari ini teman Pro 2 di sore ceria membuka informasi lokal dari pemerintah Kabupaten Parigi Mautong yang mendukung penuh penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi Bahari Tomidi Raya. Dokumen tersebut teman Pro 2 diharapkan menjadi pedoman pengembangan ekonomi kawasan yang lebih terarah, sekaligus juga mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Dukungan itu teman Pro 2 disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati Parigi Mautong yang dibacakan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Parigi Mautong Adrudin Nur pada Focus Group Discussion atau FGD. FGD teman Pro 2 penyusunan rencana teknis di auditorium kantor Bupati Parigi Mautong di Selasa 6 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut teman Pro 2 diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Hasanuddin Makassar bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi serta didukung pemerintah Kabupaten Parigi Mautong. Bupati menyampaikan teman Pro 2 pengembangan kawasan transmigrasi harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi wilayah mulai dari produksi, infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, pengelolaan hasil, pembiayaan, distribusi hingga akses pasar. Menurutnya, teman Pro 2, dokumen rencana teknis yang disusun tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi pedoman operasional yang memuat program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan dan sumber pembiayaan secara jelas dan juga realistis. Nah, kawasan transmigrasi Bahari Tomidi Raya dinilai memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan serta pengolahan hasil. Namun pengembangan kawasan ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti akses menuju sentra produksi, infrastruktur, pengolahan pasca panen, kelembagaan ekonomi, pembiayaan hingga jaminan kualitas dan akses pasar. Karena itu, teman Pro 2 FGD diarahkan untuk memverifikasi data, mengidentifikasi komoditas unggulan, serta menyusun arah pengembangan ekonomi kawasan yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Bupati juga menekankan agar setiap rencana mempertimbangkan kebutuhan pembeli, standar mutu, kontinuitas pasokan, harga, logistik, dan kesiapan penyerapan hasil produksi. Ia meminta teman Pro 2 adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan juga masyarakat. Dokumen akhir teman Pro 2 diharapkan dapat disusun secara operasional dan realistis, dilengkapi matriks program indikasi pendanaan, basis data, serta peta tematik. Hasil penyusunan rencana teknis tersebut teman Pro 2 diharapkan menjadi dasar pengembangan kawasan transmigrasi Bahari Tomidi Raya secara berkelanjutan sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Parigi Mautong.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Banyak tidak seperti apa-apa yang... motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
7: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
2: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup kayak.
1: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
2: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

Sore ceria teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Iyek di sini, teman Pro 2. Nah, yang kemarin nih teman Pro 2 yang rasanya belum puas gitu ya, dihibur dengan Liodra dan juga Ari Lasso waktu ulang tahun Kota Palu ke-48 teman Pro 2. Dan mungkin buat kalian semua yang masih pengen dihibur gitu ya oleh artis-artis ibu kota, teman Pro 2, tenang aja. Karena ini berita atau informasi kali ini bakal apa ya, kau butuhin banget gitu, apalagi buat para penggemar Changcuters teman Pro 2, dan juga mungkin buat kalian semua yang suka banget gitu ikut event-event musik seperti ini teman Pro 2. Jadi SMA Al-Azhar Mandiri ini kembali menggelar Al-Azhar Fest 2026 di tanggal 3 dan 4 Desember 2026 nanti. Itu artinya bulan depan bakalan ada Al-Azhar Fest ya teman Pro 2, dan festival tersebut menjadi ruang bagi pelajar untuk mengekspresikan kreativitas melalui berbagai kegiatan seni, budaya populer, hiburan, dan pertunjukan musik. Ketua Panitia Al-Azhar Fest 2026 Imamul Haramain ini mengatakan persiapan terus dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik. Dan Imamul menyebut teman Pro 2 bahwa Al-Azhar Fest tidak hanya berorientasi pada pertunjukan musik saja, tetapi juga menjadi wadah bagi pelajar untuk berkarya dan juga berekspresi gitu. Wakil Ketua Panitia Al-Azhar Fest 2026 Asintia Alfani menambahkan antusiasme peserta dan juga calon penonton menjadi salah satu pendorong bagi panitia dalam mempersiapkan festival tersebut. Menurutnya, berbagai kegiatan telah disiapkan agar pengunjung mendapatkan pengalaman yang menarik, dan dia berharap masyarakat khususnya kalangan anak muda di Palu dapat ikut meramaikan Al-Azhar Fest 2026. Selain pertunjukan musik, Al-Azhar Fest 2026 juga menghadirkan cosplay challenge sebagai ruang bagi peserta untuk mengekspresikan kreativitas melalui karakter yang diperankan. Salah satu pemenang cosplay challenge teman Pro 2, Wirayuda, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman menyenangkan karena tidak hanya dapat mengekspresikan karakter tetapi juga mempertemukan dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan serupa. Nah, rangkaian Al-Azhar Fest 2020 berlangsung selama 2 hari di lingkungan SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Sejumlah penampil telah disiapkan termasuk talenta pelajar dan band lokal QWERTY Band yang akan mengisi panggung festival. Puncak Al-Azhar Fest 2026 dijadwalkan di tanggal 4 Desember mendatang dengan menghadirkan Perunggu dan juga di Changcuters sebagai guest star-nya teman Pro 2. Jadi tiket juga bisa kamu peroleh melalui akun Instagram resmi dari Al-Azhar Fest 2026 maupun bisa langsung aja ke SMA Al-Azhar Mandiri Palu, sehingga kalian yang ingin menyaksikan festival tersebut juga dapat mempersiapkan diri sebelum kegiatan berlangsung. Udah siap nih teman Pro 2 untuk lompat bareng sama di Changcuters dan juga Perunggu. Kalau udah siap, langsung aja ke SMA Al-Azhar Mandiri Palu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya. Kita di sore ceria, teman Pro 2. Welcome back gitu ya buat kalian semua yang baru gabung di Pro 2 FM Palu. Selamat datang kembali di siaran sore ceria kali ini, teman Pro 2. By the way, buat yang baru gabung, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada gitu ya, dari pagi tadi sampai sekarang pukul 4 sore waktu lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Semoga perasaan kalian lagi gembira ya. Kondisi badan juga tentunya semoga dalam keadaan sehat-sehat aja, dan pekerjaan maupun aktivitas kalian seharian ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Amin. By the way, teman-teman Pro 2 ya, di tanggal 9 Oktober 2026. Nah, hari ini ternyata ini juga menjadi sebuah peringatan khusus ya, di tanggal 9 ini, teman Pro 2, di mana 9 Oktober itu selalu memperingati sebuah momen yang sangat bersejarah namun seringkali terlewat dari ingatan kita sehari-hari, teman Pro 2. 9 Oktober hari ini adalah Hari Pos Dunia atau World Post Day yang juga dirayakan di tanggal 9 Oktober gitu. Nah, mungkin begitu dengar kata pos, sebagian besar dari kalian ini bakal langsung terbayang benda-benda yang terkesan retro ya, teman berdua, jadul gitu. Ada amplop coklat, ya gak sih? Kertas surat bergaris, stempel tinta, perangko yang bernilai ratusan rupiah, atau kotak pos besi warna merah yang sering muncul di film-film zaman dulu. Bahkan mungkin ada yang mikir nih, teman berdua, di era serba instan, pesan instan dan juga media sosial kayak sekarang tuh, emang layanan pos masih penting ya? Emang pos masih ada ya? Nah, sebelum kamu bertanya hal-hal yang mungkin udah jarang kamu ketahui, teman berdua, ada baiknya kita tarik ke belakang dulu begitu. Kita sebelum kita berbicara soal masa kini, kita harus flashback dulu gitu ke belakang, teman berdua. Peringatan Hari Pos Dunia ini juga tentunya punya sejarah yang panjang banget. Penetapannya digagas pada Kongres Pos Dunia di Tokyo, Jepang pada tahun 1969. Tapi alasan dibalik pemilihan tanggal 9 Oktober itu jauh lebih tua lagi loh, teman Pro 2. Nah, tanggal ini dipilih untuk mengenang berdirinya Universal Postal Union atau UPU gitu pada tahun 1874 di kota Bern, Swiss. Bayangin loh, teman Pro 2, lebih dari 150 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Perwakilan dari berbagai negara sudah duduk bersama di satu meja. Mereka punya pemikiran yang sangat visioner gitu, bagaimana caranya menciptakan satu wilayah pos tunggal di seluruh dunia agar lalu lintas surat menyurat antar negara itu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan punya standar yang sama. Nah, sebelum ada UPU tadi, teman Pro 2, atau UPU ya, cuma karena bahasa Inggris jadi UPU aja gitu. Kalau kalian mau kirim surat dari satu negara ke negara lain, prosesnya rumit banget zaman dulu. Nah, kalian harus bayar biaya transit yang tentunya beda-beda di tiap perbatasan, pakai prosedur yang bikin pusing, dan gak ada jaminan surat itu bakal sampai ke tangan orang yang kamu tuju. Dulu banget nih, teman Pro 2, buat mendengar kabar dari kerabat yang merantau ke benua sebelah, orang itu harus menunggu bertiga-tiga bulan gitu. Menunggu kedatangan kapal laut yang membawa kantong-kantong pos udara atau darat adalah momen penuh kecemasan sekaligus sarapan gitu. Sensasi mendengar langkah-langkah kaki pak pos mengetuk pintu depan rumah sambil berteriak, "Pos!" Itu juga punya sihir tersendiri loh di zaman itu. Jadi saat kita memperingati Hari Pos Dunia di hari ini ya, teman Pro 2 tepatnya, kita gak cuma sekedar merayakan sejarah lembaran kertas dan juga lukisan perangko aja, tapi juga kita sedang merayakan bagaimana peradaban manusia berhasil meruntuhkan tembok jarak dan waktu demi satu hal, teman Pro 2, yaitu saling terhubung satu sama lain.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Kalau lihat lalat

0: pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

Sore Ceria Teman Pro 2 masih menyapa kamu di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di membahas Hari Paus Sedunia Teman Pro 2 ya, di tanggal 9 Oktober 2026 memang juga diperingatkan sebagai Hari Paus Sedunia gitu. Nah, ini saya mau ngajakin kalian untuk ngobrolin soal dinamika dan juga transformasi yang luar biasa dari layanan pos itu sendiri. Nah, kerap kali ada pandangan skeptis yang bilang nih kalau industri pos itu sudah sekarat sekarang, tergerus oleh kemajuan teknologi digital seperti email, obrolan daring, dan juga jaringan seluler Teman Pro 2. Tapi nggak begitu Teman Pro 2. Faktanya layanan pos di seluruh dunia ini tidak pernah mati, karena cuman berganti baju dan beradaptasi dengan cara yang sangat cerdas. Kalau kalian perhatikan baik-baik gitu Teman Pro 2, ketika kebiasaan masyarakat bergeser dari yang tadinya bertukar kabar lewat surat fisik menjadi lewat aplikasi di smartphone, apa yang sebenarnya terjadi Teman Pro 2? Lalu lintas surat pribadi memang menurun drastis ya Teman Pro 2, tapi di saat yang bersamaan meledaklah tren ekonomi baru yang kita kenal sebagai e-commerce dan perdagangan digital. Nah, pertanyaan sederhananya adalah saat kalian belanja baju, gadget, makanan, atau barang impian kamu secara online, siapa yang memindahkan barang-barang fisik tersebut dari gudang penjual hingga sampai tepat di depan pintu rumah kalian? Jawabannya adalah jaringan logistik dan layanan pos. Jadi pos setelah bertransformasi dari sekedar pengiriman pesan tertulis menjadi urat nadi utama dalam rantai pasok global. Nah, tanpa infrastruktur pos yang kokoh dan tersebar luas hingga ke pelosok daerah, roda ekonomi digital juga tidak akan pernah bisa berputar sedahsyat sekarang gitu. BUMN pos di berbagai negara termasuk di Indonesia kini menjelma menjadi raksasa logistik yang sangat modern. Mereka berinvestasi pada sistem pelacakan berbasis GPS yang bisa dipantau secara real time. Armada kendaraan listrik yang ramah lingkungan, gudang pemilahan otomatis berkecerdasan buatan, hingga layanan pengiriman cepat dalam hitungan jam. Jadi bukan cuma soal antar jemput paket belanjaan aja tahu Teman Pro 2. Di banyak negara berkembang, kantor pos juga memegang peranan krusial sebagai penyedia jasa keuangan inklusif. Di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan bank komersil, kantor pos hadir melayani masyarakat untuk ambil uang pensiun, bayar tagihan listrik, hingga kirim uang untuk keluarga. Jadi anggapan bahwa pos sudah tertinggal zaman itu jelas keliru besar ya Teman Pro 2. Justru pos ini adalah bukti bahwa bagaimana sebuah lembaga yang berumur ratusan tahun bisa terus bertahan relevan dan juga terus berinovasi di tengah gempuran arus modernisasi.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Hari Pos Dunia Teman Pro 2 di tanggal 9 Oktober 2026. Nah, kita udah banyak membahas ya, udah flashback juga gitu bagaimana pos ini bisa dibentuk gitu pertama kali Teman Pro 2. Nah, kali ini Teman Pro 2 kalau kita sejenak mengesampingkan urusan bisnis, logistik dan juga angka-angka statistik pencapaian ekonomi, ada satu sisi dari layanan pos yang punya tempat sangat istimewa di hati kita. Sisi itu bernama nostalgia dan sentuhan manusia. Iya gak sih Teman Pro 2? Siapa di antara kalian? Mungkin bukan era kalian lagi sih Teman Pro 2, tapi mungkin bisa ditanyain gitu ke orang tua kalian Teman Pro 2. Mungkin di antara orang tua kalian di sini yang sempat menikmati indahnya masa-masa punya sahabat pena waktu di sekolah dulu, atau mungkin ada yang pernah merasakan debar jantung asik saat memegang amplop berisi surat cinta dari kekasih masa muda yang terpisah jarak gitu. Nah, di situ kan ada kehangatan yang luar biasa gitu, udah dari selembar tulisan tangan. Ketika seseorang menulis surat fisik, ada usaha nyata yang dicurahkan di sana, mulai dari membeli jenis kertas, goresan pulpen yang khas, bekas lipatan, aroma kertasnya juga menjadi apa ya, sentuhan unik gitu dari pos ini Teman Pro 2, hingga mungkin ketidaksempurnaan seperti tinta yang sedikit luntur atau coretan kecil saat salah menulis kata. Bandingkan aja Teman Pro 2 dengan pesan instan di ponsel pintar kita sekarang atau smartphone ya hari ini. Memang betul teknologi ini sekarang sudah membuat komunikasi jadi serba cepat dan juga praktis. Kita ketik kalimat pendek, kasih stiker lucu, tekan tombol send gitu ya, dan dalam hitungan milidetik pesan itu udah bisa dibaca di ujung dunia sana. Tapi balik lagi gitu, di balik kecepatan itu seringkali ada nilai emosional yang hilang gitu. Pesan digital terasa begitu dingin, seragam, dan juga mudah dihapus atau dilupakan begitu saja. Sebaliknya, surat pos ini mengajarkan kita tentang arti menunggu, kesabaran, dan proses, dan juga ada jeda waktu antara saat surat itu dimasukkan ke kotak pos hingga akhirnya dibuka oleh si penerima. Jeda itulah yang membangun rasa rindu dan juga apresiasi. Menyimpan surat fisik di dalam kotak kendangan atau selipan buku tua memberikan rasa kepemilikan yang nyata. Puluhan tahun kemudian ketika kita membuka kembali kotak itu dan membaca tulisan tangan orang-orang tercinta, bahkan mungkin mereka yang sudah tidak ada lagi di dunia ini, rasanya seperti menghirup kembali udara dari masa lalu. Hal-hal bernyawa seperti inilah yang sama sekali tidak bisa direplikasi oleh algoritma atau pixel di layar kaca smartphone kita Teman Pro 2.

105 FM Hari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Di sore ceria segmen terakhir teman Pro 2 ya, kita udah sampai di segmen terakhir membahas soal spesial Hari Pos Dunia kali ini. Waktunya rasanya tuh berjalan cepat banget ya, kalau kita lagi asik bernostalgia dan juga membahas hal-hal yang penuh dengan makna gitu. Dan di momen peringatan Hari Pos Dunia ini rasanya sangat pas untuk kita semua mengeningkan cipta sejenak dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pahlawan tanpa tanda jasa di industri ini. Jadi mari kita bayangkan gitu ya, para petugas pembila pos yang bekerja dari larut malam hingga dini hari di malam di dalam gudang-gudang besar ya teman berdua, serta juga para kurir dan pak posnya setiap hari turun ke jalanan gitu. Mereka menembus kemacetan kota gitu, menerjang hujan deras, menyusuri teriknya panas matahari gitu, apalagi matahari kota Palu. Bahkan kadang harus menyeberangi pulau dan juga mendaki jalanan tanah yang terjal di pelosok desa demi satu tujuan, memastikan pesan dokumen penting atau paket impian kita sampai dengan selamat di tangan yang tepat gitu. Tanpa dedikasi, kejujuran, juga kerja keras mereka yang seringkali bekerja di balik layar, kehidupan modern kita tidak akan bisa berjalan selancar ini. Senyuman papo saat menyerahkan paket di depan pintu adalah jembatan kebahagiaan yang menghubungkan banyak orang. Sebagai penutup di siaran sore ceria kali ini teman Pro 2, saya mau ngasih sedikit challenge gitu ya, atau ajakan kecil buat kalian semua para pendengar Pro 2 FM Palu, teman Pro 2 ya, bagaimanapun kalau hari ini kita bikin sedikit perbedaan. Di tengah kesibukan kalian hari ini, coba kalian luangkan waktu 10 atau 15 menit, ambil selembar kertas dan sebuah pulpen, tuliskan pesan singkat, ungkapan terima kasih atau cerita pendek kalian buat orang-orang tersayang, bisa untuk orang tua, pasangan, sahabat yang mungkin sahabat lama yang udah jarang kamu sapa gitu ya, atau bahkan untuk diri kalian sendiri di masa depan. Masukkan ke dalam amplop, beri perangko dan kirimkan lewat kantor pos terdekat. Percaya deh teman berdua, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang menerima surat dan tulisan tangan kalian nanti bakal jauh lebih mendalam daripada sekedar menerima teks biasa dari layar ponsel. Ya gak sih teman berdua, akan beda rasa rasanya atau feelnya gitu ya ketika menerima apa yang memang dari hati banget gitu, ketimbang daripada teks gitu dari media sosial gitu teman Pro 2. Itu dia challenge-nya teman Pro 2. Thank you ya buat kalian semua yang udah setia nemenin saya dari segmen pertama tadi sampai sore ceria kali ini teman Pro 2, menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan terakhir teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu menghargai setiap bentuk komunikasi dan koneksi yang kita miliki dengan sesama. Jaga kesehatan teman Pro 2, tetap sebarkan energi positif, dan sampai jumpa di siaran saya berikutnya besok pagi teman Pro 2, mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu lagi di tanggal 10 besok ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk kalau kalian pengen request lagu, langsung aja di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau juga bisa di DM Instagram di @pro2palu dan di aplikasi RRI Digital. Thank you teman Pro 2 dan bye-bye.

0: biasa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan. Para sahabat bertanya, apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu? Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat kemudian. Cinta dunia dan takut mati. Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Dengan Pro 1 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan di hari ini mendapatkan balasan dan tentunya amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam dunia perdagangan, tak jarang kita dengar adanya penolakan pembayaran karena kualitas barang yang diterimanya tidak sesuai dengan spesifikasi pesanannya. Kerugian bisa menjadi besar dan berarti bila contoh seperti ini terjadi dalam kegiatan ekspor dan

impor barang dalam jumlah yang banyak. Rasulullah senantiasa menganjurkan agar umatnya menjaga pekerjaannya sehingga hasil kerjanya bermutu tinggi dan disenangi orang. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah amat suka kepada kamu apabila mengerjakan suatu pekerjaan selalu menjaga kualitas."

menambah segala bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti bagi makhluk yang lemah seperti kita."

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali malam hari ini bisa hadir lagi untuk kamu di program Jaga Malam untuk edisi siar Jumat 9 Oktober 2026. Di studio Pro 2, teman Pro 2, kita udah kedatangan teman-teman dari putra-putri budaya Indonesia Sulawesi Tengah. Halo, hai.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Selamat malam.
2: Malam Kak.
0: Okay, kita kenalan dulu satu persatu ya, biar lebih akrab lagi. Kita mulai dari yang ladies first ya. Halo.
2: Halo Kakak. Mm-hmm. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, bisa dipanggil Faiza. Asal saya dari Parigi Mautong, tepatnya di Tinombo Selatan.
0: Oh, orang Tinombo.
2: Iya.
0: Asli sana berarti?
2: Iya.
0: Atau di kalau di, sudah menetap di Palu atau gimana?
2: Menetap di Palu sejak 2021 pas kuliah.
0: Oh, oke. Okay. Sekarang udah masih kuliah kah atau sudah selesai?
2: Alhamdulillah sudah selesai.
0: Wah,
2: Kakak.
0: Wah, jurusan apa tuh?
2: Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Datukarama Palu.
0: Oke. Okay. Wow. Berarti sekarang apa nih kesibukan?
2: Kesibukannya lagi kerja Kakak.
0: Oh, di
2: jadi kasir.
0: Wow, keren. Kasir itu adalah salah satu impianku. Di mana?
2: Di Rocket Chicken.
0: Rocket Chicken. Oh ya, itu ya. Oke. Okay. Asik tuh yang kayak gini ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Terus berarti sekarang lagi sibuk kerja juga dan juga ikut-ikut pageant ya.
2: Iya, Kakak.
0: Okay, luar biasa. Kayaknya kamu kebanggaan tempat kerjamu deh ya.
2: Iya, katanya ih model.
0: Oh iya. Oke, okay. Terus selanjutnya yang cowok kita kenalan dulu.
1: Oke, selamat malam Kak. Mm-hmm. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansa Putra Tahir. Mm-hmm. Saya merupakan putra budaya Sulawesi Tengah 2026.
0: Oke, okay. Sebentar, saya tebak kamu dari Toli-Toli ya?
1: Enggak, dari Parigi Mautong.
0: Parigi
1: juga.
0: Oh, soalnya namanya Tahir ya. Oke, okay. Yeah. Parigi Mautong juga.
1: Parigi Mautong juga.
0: Oke, okay.
1: Uh-huh. Asli Parigi Mautong. Untuk kesibukan sekarang saya kerja juga. Mm-hmm. Sambil kuliah.
0: Wow.
1: Dan sekarang ikut pageant juga.
0: Wow, luar biasa. Kuliahnya semester berapa?
1: Alhamdulillah sekarang udah di semester 3.
0: Semester 3,
1: iya.
0: Baru ya berarti.
1: Iya,
0: dimana?
1: Masih di Universitas Terbuka Palu.
0: Oke, okay, ngambil jurusan?
1: Ilmu Komunikasi.
0: Komunikasi, iya. Kerjanya di mana kalau boleh tahu?
1: Di Parigi juga.
0: Oh, di Parigi.
1: Salah satu perusahaan swasta yang ada di Parigi.
0: Wow, berarti kamu ini ya bolak-balik Palu, Parigi.
1: Iya, benar
0: ya?
1: Bolak-balik.
0: Berarti sering makan lalang potoboli?
1: Iya, kebetulan tempat kerja saya di Toboli juga.
0: Oh ya, kapan kamu pulang? Mau nitip apa? Lalampa ya?
1: Nanti insya Allah aku bawa kesini lah. Buat kakak nanti aku bawain.
0: Ini temanku juga, dia suka sekali sama lalampa.
1: Oh oke, okay, oke, okay. Nanti aku bawa.
0: Kamu suka ya? Oke, okay, suka sekali. Awas loh, tak
1: iya,
0: tungguin.
1: Iya, aku janji.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nanti kita tukeran WA ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Nah kita balik ke topik kita malam hari ini, putra-putri budaya Indonesia Sulawesi Tengah. Nah, coba diceritain dulu ke teman Pro 2. Awal mula kalian ngikutin pageant ini dan di tahun berapa nih kalian ikut dan sebagai pemenang kategori apa? Mungkin dari Rizky?
1: Iya,
0: oke.
1: Oke. Jadi pengalaman pertama saya ini sebenarnya sudah pengalaman kedua saya untuk mengikuti pageant.
0: Okay.
1: Sebelumnya di 2019 saya pernah mengikuti pageant juga.
0: Pageant yang sama?
1: Berbeda.
0: Oke. Okay. Ikut apa waktu itu?
1: Koko Cici Sulawesi Tengah.
0: Wah, dilihat dari mana ya?
2: Cina deh Kak, Cina.
0: Oh, Cina. Ini teman saya kalau tidak dibatasi usia dia juga ikut.
1: Koko Cici okay. Sulawesi Tengah. Uh-huh. Itu perwakilan Parigi Mautong juga.
0: Masuk.
1: Tapi sampai finalis.
0: Oke. Okay.
1: Setelah itu 2025, mm-hmm, saya mengikuti putra-putri budaya Sulawesi Tengah lagi.
0: Oke. Okay.
1: Perwakilan Kota Palu, uh-uh, pada saat itu.
0: Mm-hmm.
1: Dan alhamdulillah meraih posisi runner up 4 putra budaya Sulawesi Tengah 2025.
0: Wow, runner up
1: 4.
0: Oke, okay. Yeah. Kalau runner up 4 itu kategorinya apa?
1: Dia gak ada kategori.
0: Oh, tidak ada kategori
1: posisi,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh, kirain ada persahabatan dan lain sebagainya. Oke, okay, 2025 runner up 4.
1: Iya,
0: oke, okay. Tepuk tangan dong buat Rizky. Selamat ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Lalu gimana dengan Nur Faiza? Dipanggil siapa nih? Faiza?
2: Iya, Faiza Kakak.
0: Oke, okay. Kalau Faiza?
2: Sebenarnya sih enggak ada niatan masuk pageant ya Kak, cuman
0: saya juga enggak ada niat, makanya tidak masuk-masuk.
2: Sebenarnya enggak ada niatan masuk pageant, cuman karena kemarin sempat down-downnya terus okay, ada nama Kak Anissa kayaknya dari putra-putri apa ya wisata kalau enggak salah, itu dia jadi inspirasi saya gitu Kak.
0: Oh.
2: Kayaknya
0: kenapa
2: bagus
0: dia
2: deh.
0: Kenapa dia menginspirasimu?
2: apa ya, kayak wah ternyata pakai crown, pakai salempang sebagus itu, kayak aduh pokoknya saya tuh kayak
0: tertarik.
2: Iya, tertarik ya? Banget kakak. Terus setelah itu saya chat, saya bilang, kak kapan ya bisa pakai salempang kayak kakak juga, gitu-gitu. Terus akhirnya berusaha bangkit dari keterpurukan kemarin, dan coba ikut pageant putra-putri Sulteng. Intinya saya sama Rifki berjuang sama-sama kakak dari 2025. Oh. Ini teman pertama saya.
0: 2025.
2: Pas audisi tuh dia kasih roti Faiza, semangat.
0: Jangan-jangan lagi tuh cinlok kesannya.
2: Okay, ya, kakak.
0: Tapi by the way, 2025 itu pertama kali kamu ikut pageant.
2: Iya, pertama kali. Iya. Dan alhamdulillah itu saya dapat kategori inspirasi, dan saya juga sangat terinspirasi pada diri saya sendiri karena dari awal saya down, saya bangkit dan akhirnya dapat kategori inspirasi kakak.
0: Oh bentar, kamu merasa down, kenapa waktu itu? Ada masalah gitu ya?
2: Iya, intinya saya salah satu pejuang mental health. Dua tahun berobat gitu.
0: Oke, nice, keren. Oke, setelah itu pertama kali kamu ngikut pageant di 2025 dan terpilih untuk kategori
2: inspirasi.
0: Boleh tahu waktu itu mungkin ada hal apa gitu yang akhirnya kamu terpilih menjadi kategori inspirasi?
2: Ada ini buat mewek kakak.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya sih ini saya berjuang sendiri kayak di pageant, cari bantuan dana ke mana? Ke kabupaten, ke intinya saya bolak-balik Parigi lah kak. Dan enggak ada support juga dari orang tua. Tapi ya teman-teman saya coba support juga. Buat
1: It's okay.
2: Intinya pas malam grand final, pokoknya saya semua yang urus baju. Pas malam grand final itu saya bilang sama Rifki, saya bilang, Ki, mama
1: it's okay.
2: Saya bilang, Ki, mama saya tidak nonton begitu. Pas saya video call itu saya bilang, ma, saya menang ini, cuman ya sudah gitu, langsung dimatiin. Jadi pas saya menang tuh Rifki itu bilang kayak gini, dia bilang anggap mama saya itu mamamu juga gitu. Jadi ya akhirnya intinya enggak ada support dari orang tua lah, tapi saya buktikan saya bisa gitu.
0: Oke, wow. Saya juga terharu sih. Tapi berarti dari hal itu dirimu menjadi pemenang kategori
1: inspirasi
0: karena terbukti bisa menginspirasi diri sendiri dan juga orang lain, walaupun bisa dibilang keluarga orang terdekat pun tidak memberikan dukungan seperti yang kau mau, tapi ternyata dirimu bisa berjuang sendiri dan akhirnya mendapatkan kategori inspirasi di Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah tahun 2020. Keren, so proud of you. Oke. Nanti kita lanjutin lagi obrolan kita di malam hari ini di program Jaga Malam. Jadi teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya nanti silakan di 0811 456 03 105.

0: Teman radio ya, dari ceritanya Kak Faiza kita banyak belajar. Ternyata biasanya memang seseorang yang hebat itu juga tidak selalu lahir dari kenyamanan ya, tapi banyak orang hebat itu lahir dari ketidaknyamanan. Oke, kita balik lagi ngobrolin tentang kalian akan menuju ke nasional gitu ya, putra-putri budaya Indonesia menuju nasional di 2026 nanti di bulan Oktober juga.
1: Benar.
0: Oke, mungkin boleh diceritain persiapan menuju ke nasionalnya seperti apa nih?
1: Dari aku dulu kali ya?
0: Iya boleh, Kak Rizky boleh.
1: Jadi persiapan kami tuh dengan waktu yang sesingkat ini,
0: iya, bener
1: itu benar-benar wah luar biasa capeknya berasa. Harus bagi waktu sama pekerjaan, sama iya, kuliah betul. Juga, sama urus pageant ini kan. Tapi alhamdulillah ini tuh kayak, ini yang aku mau, ini bagian dari doa aku gitu.
0: Yeah.
1: Kayak ya Allah beri aku kesibukan gitu. Tapi alhamdulillah kesibukan yang bermanfaat gitu.
0: Okay.
1: Dan tentunya alhamdulillahnya juga dari pemerintah Kabupaten Parigi Mutong, terutama Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pak Wakil Bupati, itu benar-benar support kami berdua.
0: Wah, luar biasa. Sama-sama dari Parimo ya.
1: Betul, kebetulan.
0: Bangga sekali berarti Parimo. Oke, terus persiapan dalam bentuk yang lain nih Kak Faiza, mungkin seperti karantina atau mungkin tentang public speaking atau nanti yang akan dibawa ke sana mungkin ya di malam tunjuk malam bakatnya atau catwalknya seperti apa?
2: Alhamdulillahnya sih kalau dari untuk pakaian ya Kak, untuk gaun dan lain sebagainya kan kita itu ada apa sih namanya? Handbook. Nah, itu ada handbooknya itu semua alhamdulillah Kabupaten Parigi Mutong juga membantu kita dalam menjahitkan kita baju Kak untuk ada kain khas dari Parigi Mutong. Jadi itu kita dibantu Kak, dibantu bajunya itu dijahitkan gitu.
0: Okay.
2: Terus bantuan dana juga dari Kabupaten Parigi Mutong, terima kasih.
0: Oke.
2: Terus ada sponsor juga dari Kak Ali itu gaun-gaun yang akan dipakai di sana. Alhamdulillah sudah sekitar 80% dari gaun. Terus untuk catwalk kami berdua sudah alhamdulillah sudah siap.
1: Sudah siap.
2: Kebetulan untuk Rifki kemarin itu juga
1: untuk sementara
2: ya?
1: Untuk dari portal pageant gitu di posisi kedua.
2: Kedua
1: gitu.
2: Untuk catwalknya Kakak.
0: Oh, wow. Terus untuk apalagi public speaking?
2: Public speaking sudah siap. Advokasi kita juga sudah siap untuk ke sana. Terus apalagi ya?
0: Apa yang nanti disuguhkan di sana misalnya tentang kebudayaan dari Sulawesi Tengah maybe atau tentang di Parimo?
2: Kalau saya sendiri sih Kak, saya lebih bawa advokasi saya tuh tentang Talea, yaitu Tangguh Lestarikan Budaya. Dimana Lestarikan Budaya, dimana itu tentang cerita Tadulako, dimana seperti yang kita lihat bahwa anak-anak sekarang tuh lebih sering bahasa asing Kak, lebih tahu bahasa asing daripada bahasa ibu
0: yeah.
2: gitu. Jadi saya tuh membawa dua misi, yang pertama itu Talea Kata, dimana Talea Kata itu satu kata satu kaili itu nanti itu saya akan membuat 60 detik kayak misalnya saya live Instagram misalnya ayo kita belajar bahasa kaili gitu. Pokoknya jangan menghafal tapi kita belajar lebih seru. Terus ada Talea Cerita di mana nanti setelah pulang dari nasional saya akan tetap menjalankan advokasi saya yaitu bagaimana nanti saya datang ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan, untuk mendongengkan cerita Danau Po.

0: sosial.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Yang namanya tuh sejalan sejiwa.
1: Sejalan dimana, sejiwa. Ya, oh.
0: Dimana kita berjalan itu dengan jiwa gitu, dengan jiwa dan hati kita.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dan mungkin untuk kegiatan itu sebelumnya sudah saya lakukan juga di beberapa sekolah di Parigi Mautong gitu. Selain memperkenalkan budaya, saya juga aktif di kegiatan sosial beberapa kegiatan sosial yang saya buat sendiri.
1: Oke, gitu. Jadi sejalan sejiwa itu yang akan kamu sampaikan di sana gitu ya. Oke, terus ada mungkin karantina khusus di sini apa di sana nanti?
0: Karantina mungkin di sana.
1: Di sana ya.
0: Karantina di sana nanti.
1: Jadi tanggal berapa berangkatnya?
0: Insya Allah itu tanggal 13, tanggal 14 sudah masuk registrasi kita di sana.
1: Oke, terus di sana rangkaiannya apa aja nih yang teman-teman udah tahu?
0: Yang sejauh ini yang aku udah tahu itu kayak kunjungan ke kementerian nantinya kan. Terus city tour juga di Jakarta nantinya, sama grand final itu aja.
1: Oke, okay, grand final. Mudah-mudahan kalian bisa masuk ya.
0: Amin.
1: Dan bisa menjadi pemenang begitu. Waduh, ditunggu ceritanya.
0: Sudah membanggakan Sulawesi Tengah itu udah luar biasa.
1: Iya
0: lagi
1: sih, benar-benar. Ditunggu ceritanya pulang dari Jakarta
0: siap,
1: lagi. Oke, okay, tapi kalian sendiri untuk membangun kepercayaan diri gitu seperti apa? Ini kan kalau kemarin kan juga saat di tahun 2025 saingan kalian kan juga pasti luar-luar biasa gitu ya. Terus sampai ke nasional nanti otomatis bertemu dengan putra-putri budaya yang lainnya dari seluruh Indonesia. Apa nih, gimana kalian memupuk dan memberikan semangat pada diri sendiri untuk percaya diri? Kalau Faiza?
2: Kalau saya sendiri sih lebih yang kayak setiap orang tuh punya potensinya masing-masing, tapi saya bisa buktikan juga saya juga bisa begitu. Ah, okay. Jadi saya enggak mau insecure karena semua orang punya kelemahan dan kelebihan dan kekurangan, sorry. Jadi ya it's okay. Kayak saya bisa begitu.
1: Okay.
2: Walaupun yang lain apa kayak buat down, tapi saya buktikan juga saya juga kemarin sempat down, tapi saya buktikan saya bisa gitu.
1: Oke. Okay. Jadi lebih percaya diri gitu ya. Kalau Rizky?
0: Kalau aku sendiri sih gini, karena aku sangat cinta sama daerah Kota Palu, terkhusus Parigi Mautong ya. Aku sangat cinta daerah, terus benar-benar kayak saya mau mempresentasikan daerahku di sana, terutama itu Parigi Mautong. Yang mana nantinya kan batik yang saya gunakan itu batik dari dinas sendiri yang dikasih. Itu saya bagaimana saya mencerminkan, oh ini jati diri saya gitu. Ditambah di sana itu alhamdulillah keluarga besar saya ada di sana juga dan support semua dari keluarga saya dari Parigi maupun di Jakarta nantinya akan datang ke sana.
1: Oh wow, di mana nanti diselenggarakan di sana?
0: Di Hotel Taman Anggrek.
1: Jakarta?
0: Jakarta Timur kalau gak salah.
1: Oh, oke, okay. Kalau dekat kita datang ya.
0: Insya Allah. Ditunggu ya
1: Kak. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman juga di luar sana jadi terinspirasi ya dari obrolan kita dengan hadirnya kakak-kakak di Pro2 malam hari ini. Gimana sih cara mengikuti putra-putri kebudayaan Sulawesi Tengah ini? Kali aja nanti mereka juga pengen join di 2027 ya.
0: Iya,
1: oke, kan 2026 baru aja terlaksana kemarin, ya kan?
0: Iya.
1: 2026 baru di bulan apa?
0: 2026 kemarin bulan 6 ya.
1: Bulan 6 ya. Ya. Oke, okay. Mungkin ada adik-adik kita juga yang pengen join dan pengen juga berpartisipasi di 2027. Apa aja nih syarat-syaratnya nih kakak-kakak yang udah senior, Ci?
0: mungkin persyaratannya untuk masuk putra-putri budaya Sulawesi Tengah itu pertama warga negara Indonesia tentunya, warga negara Sulawesi Tengah ya. Terus usianya itu dari 18 sampai 26 tahun.
1: Wow.
0: Ke 26 tahun.
1: Kalau Rizky berapa?
0: Alhamdulillah sekarang 26.
1: 26 ya. Udah mentok berarti ya.
0: Iya, udah mentok.
1: Oke. Okay.
0: 26 tahun, terus memiliki jiwa yang sportif, jiwa yang kuat, dua jiwa yang mencintai budaya dan
1: budaya. Oke. Okay.
0: Terus dengan apa lagi?
1: Mungkin tinggi ada.
0: Tinggi banget.
1: Oh, ada juga.
0: Iya.
1: Berapa kalau laki-laki?
0: Laki-laki di kisaran 165.
1: 165 ya. Itu maksimal.
0: Minimal.
1: Iya. Oh. Minimal 165. Kamu berapa tingginya?
0: Alhamdulillah 178.
1: Oh, sangat kelebihan ya. Kalau Faiza?
2: Iya. Kalau untuk saya sih buat adik-adik yang ingin masuk di Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah itu intinya persiapkan, kalau sudah nekat ya sudah coba, nanti kita juga bisa bantu. Terus

0: pas masuk itu ya yang kayak itu kan ada interviewnya ya kak. Nah pas interview itu ada panitia tiap-tiap pos. Nah jadi pos satu itu siapkan ada pos catwalk. Nah jadi gimana kalian tuh juga persiapkan catwalk kalian di pos pertama. Nah satu lanjut ke pos kedua itu ada pos budaya, di mana kalian juga harus tahu tentang budaya dong, budaya Sulawesi Tengah. Nah jadi setelah itu ada pos lagi tentang bakat. Nah jadi kita nggak lihat cuma satu kak, kita lihat banyak gitu. Ya. Jadi untuk adik-adik itu harus banyakin persiapan gitu. Tapi enggak, setelah dari pemilihan itu kita pilih lagi kak, yang mana sih yang lebih layak gitu sebelum masuk. Karena ini kan bawa nama Sulawesi kan kak gitu.
1: Nah, okay. Lebih kesiapan mental sih.
2: Kesiapan mental juga.
1: Iya, betul.
2: Terus kalau perempuan minimal berapa tingginya?
0: 160-an kali.
2: Oh, kamu berapa tingginya?
0: 160-an
2: kali. Oke,
0: kalau pakai heels sudah tinggi tuh kan.
2: Sudah. Saya juga kalau pakai heels tinggi kok. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cegah Malam.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Well, teman Radio ya, kita lanjut lagi di segmen terakhir kita di Jaga Malam. Nah, masih bareng teman-teman dari Putra Putri Budaya Indonesia di untuk Sulawesi Tengah tahun 2025, dan mereka akan berajang ke nasional di tahun 2026 nanti. Oke, masih ada Kak Rizky sama Kak Nur Faiza, teman Radio. Nah, kalau ngomongin tentang budaya ini, biasanya kita sebagai anak muda ya, kadang karena udah sangat kebarat-baratan gitu ya, sampai lupa dengan bahasa ibu kita dan lain sebagainya. Nah, kalau kakak-kakak sendiri, apa nih triknya untuk mengajak anak muda untuk kembali lagi mencintai budayanya? Bahkan mungkin biasanya kan logat kita itu sangat unik di Jakarta sana. Malah biasanya dulu itu waktu saya pernah keluar kota ditanya gini sama orang dari timur ya kak gitu. Iya, kok tahu? Kenapa tahu? Kayak kita punya apa, Indonesia timur itu punya ini ya, punya ciri khas sendiri gitu. Bener. Bagaimana kalian sebagai anak muda mungkin bisa menjadi role model kita sebagai anak muda agar tetap mencintai dan tidak melupakan identitas kita sebagai warga Sulawesi Tengah kayak gitu.
1: Baik, mungkin dari saya sendiri dulu ya kali ya. Kalau saya sendiri tuh kebetulan mama saya berdarah Poso.
0: Poso.
1: Dan saya benar-benar mencintai adat istiadat dan tradisi, dan setiap kali kayak ada yang namanya acara modulu-dulu, kalau di orang Bada itu modulu-dulu itu sama kayak makan bersama-sama pada saat selesai panen. Hmm. Atau di orang Poso itu namanya padungku.
0: Padungku.
1: Seperti itu. Jadi itu tradisi yang dari turun-temurun yang tidak pernah hilang di dalam lingkungan keluargaku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Mau pernikahan pun tetap selalu ada tradisi itu.
0: Modungku.
1: Modulu-dulu.
0: Modulu-dulu.
1: Iya, ya, benar.
0: Oke. Okay. Berarti kalau mamamu Poso, bapamu?
1: Manado.
0: Manado. Wow, yeah. Poso Manado ya.
2: Manado.
0: Wow, luar biasa. Oke, okay, berarti itu juga bisa menjadi, informasi ini juga bisa menjadi daya tarik juga gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Kalau Faiza sendiri?
2: Kalau saya sendiri sih kan seperti advokasi saya tadi, Talia kata sama Talia cerita, okay, itu tetap akan saya jalankan. Bagaimana saya, maksudnya saya mau pakai Salempang itu bukan hanya, ya pakai Salempang, tapi ini adalah tanggung jawab di pundak saya.
0: Iya, benar.
2: Iya, jadi
0: maknanya bagi, lebih dalam gitu ya.
2: Iya gitu. Jadi saya bukan hanya sebagai putri budaya, tapi saya juga bagaimana membawa nama Sulawesi ke ajang nasional itu memperkenalkan begitu, memperkenalkan baju adatnya, terus apa lagi ya?
1: Makanan
2: kaledo.
1: Kaledo, lalampa.
0: Nah, dari dua hal ini, baju adat sama makanan ya. Oke, kita ke baju adat dulu. Jadi baju adat yang nanti kalian pakai baju adat ya?
1: Iya.
0: Wow, benar. Jadi berarti ada baju batik juga?
1: Ada juga.
0: Baju batik dari Parigi
1: Mautong.
0: Itu apa dia khasnya? Kalau kita kan kelor, teh ganja.
1: Kalau Parigi Mautong itu kan baru dilaunchingkan kemarin sama Ibu Bupati. Jadi nama batiknya itu Batik Saga.
0: Batik Saga
1: namanya.
0: Oke, okay. Itu yang nanti bakal kalian pakai di sana ya. Batik Saga. Parimo ya. Oke,
1: okay,
0: coba Nadila cari dulu di sini. Modelnya kayak gimana? Oke. Okay. Ya, berarti menarik sekali dong. Berarti ini bisa jadi, wow, warna apa?
1: Itu kemarin kita punya warna hitam yang dikasih
0: dari
1: dinas.
0: Oh, ini nih dapat dia.
2: Iya, kemarin itu kainnya itu juara 3 Kak di nasional.
0: Oke, iya, Batik Saga unjuk pesona dalam gemerlap fashion show kemerdekaan.
1: Iya.
0: Oke, okay, ini juga ditulis sih di rri.co.id.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, berarti kalian akan
1: menggunakan
0: saga, batik saga. Berarti juga kalian bakal memperkenalkan.
1: Betul.
0: Karena ini baru launching juga.
1: Benar.
0: Udah bisa kita pakai juga berarti ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: cuman itu kemarin produksinya masih terbatas.
0: Okay.
1: Untuk batik saga sendiri.
0: Wow, keren sih. Tahu tidak makna dari batik ini sendiri?
1: Kalau yang saya pernah baca, batik saga itu memiliki makna itu persatuan, kesatuan gitu. Lebih ke kesatuan sih, karena dia itu coraknya itu kayak bunga gitu, tapi bersatu gini yang bulat.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, benar.
1: Itu lebih maknanya kesatuan dan persatuan sih.
0: Iya. Gitu. Takutnya nanti ditanyain ya, jadi nggak dilatanya ya. Oke, terus oke, itu yang bakal kalian pakai. Berarti di support sama pemerintah juga di sana. Wah, luar biasa sih. Jadi kalian betul-betul akan mempromosikan daerah bener. Sulawesi Tengah ya, betul. Karena Parimo adalah salah satu di bagian dari Sulawesi Tengah sendiri. Betul. Nah, kalau kuliner nih Faiza, kamu bakal ngasih tahu kalau ditanya nih kuliner khas dari Sulawesi Tengah.
2: Kalau saya sih bawanya itu gula tapo, kakak.
0: Gula tapo. Itu dari Parigi Motong.
1: Parigi Motong juga.
0: Oke, kamu gula tapo, gula aren ya?
2: Iya. Iya, tapi dia ada kelapanya gitu, kakak. Jadi dimakan tuh kayak ada kacangnya gitu, kayak rasa kacang. Kakak belum coba ya?
0: Belum. Kamu bawa.
2: Oke. Di antara semua gula itu paling enak, kakak. Nah, dia di ngemilin gitu.
0: Coba kamu kasih tahu itu. Siapa tahu itu bisa menjadi nanti besok-besok bukan kopi gula aren lagi.
2: Iya, kopi gula tapo.
0: Nanti setelah di belakang panggung, oh iya coba kita ini ya, bisniskan ya.
2: Siapa tahu jadi betul. Ya.
0: Jadi gula tapo, itu salah satu nanti yang kamu sampaikan kuliner khas dari Parigi Motong. Kalau orang tanya dari Sulawesi Tengah otomatis?
1: Parigi Motong. Tentunya dari Sulawesi Tengah tapi dari daerah Parigi Motong.
0: Tapi kalau misalnya yang makanan, Kaledo of course ya.
1: Kaledo of course ya. Tetap Kaledo.
0: Kaledo, oke. Apa, Sayur kelor, ya kan.
1: Palu Mara.
0: Dua.
2: Aduh jadi lapar.
0: Putu. Oke. Nah, berarti kalian ini bisa dibilang sudah sangat mempersiapkan diri gitu ya. Sejauh ini udah berapa persen persiapannya? 99,99. Satunya tinggal berangkat.
1: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Tapi sejauh ini masih terus membaca ya tentang kebudayaan.
1: Iya.
0: Oke. Nah, waktu kemarin ikut di 2025, ada tidak cerita seru yang berkesan begitu? Yang sampai sekarang kayaknya susah untuk dilupain proses pemilihan ini. Ada mungkin basketball, ada sedikit keseleo gitu atau kayak gimana?
1: Kalau dari saya sendiri, selama karantina itu luar biasa sih, serunya dapat, kekompakannya dapat. Bahkan kita itu angkatan 2025 itu bisa dikatakan sangat solid sampai sekarang.
0: Okay.
1: Untuk teman-teman saya itu. Karena kita benar-benar saling support dari awal sampai selesai masa jabatan kemarin 2025 itu kita benar-benar sama-sama selalu. Sampai sekarang masih saling support,
0: masih
1: juga
0: kompak ya,
1: masih kompak benar. Saling support
0: kayaknya Lelat ini posesif deh. Oke. Nah, kalau saja ada teman berdua lagi nanya nih, kenapa teman-teman yang terpilih 2025 yang berangkat tahun ini ke nasional, mungkin kalian punya jawaban nih, kenapa?
1: Saya jawab.
0: Saya aja.
1: Kalau kemarin dari yayasan itu kan sebelumnya sebenarnya.
0: Berarti yayasan kalian namanya apa?
1: Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah.
0: Iya.
1: Jadi kalau dari saya pribadi, saya sebenarnya last choice, pilihan terakhir. Sebelumnya sudah ditawari, cuman saya bilang ke founder saya, coba cari yang lain dulu. Istilah angkatan 2026 ini kan banyak tuh.
0: Ya, okay.
1: Coba kasih mereka, saya bilang. Saya nggak usah gitu. Cuman mungkin ada beberapa kendala tentang sekolah mereka yang nggak bisa nggak bisa mereka tinggalkan untuk berangkat ke ajang nasional ya. Otomatis saya, dan itu pun saya terpilih kurang lebih 3 minggu kemarin,
0: Enggak
1: sampai sebulan.
0: Karena yang kemarin itu juga berhalangan gitu ya dengan aktivitas mereka sendiri. Kalau Faiza juga kayak gitu ya sama
2: saya
0: ya?
2: Lebih buru-buru banget sih kan, lebih kayak 2 minggu gitu kak. Kalau dia masih agak dia kan udah di post duluan nih kak sama Putra Putri Budaya Indonesia. Nah saya itu belakangan kakak. Jadi saya langsung ditelepon kan sama foundernya, Faiza mau tidak ke Jakarta, mau ke nasional. Tapi saya sempat doa loh kakak, sempat down ya, putus cinta lah. Iya, terus saya doa sholat tahajud kan, saya bilang ya Allah kalau misalnya percintaanku gagal, tolong lancarkan rezekiku sama karirku gitu. Alhamdulillah rezekinya lancar. Foundernya telepon, Faiza mau ke Jakarta ndak? Serius nih kak? Gitu, jadi lebih ke...
0: Kayaknya bakal ada mantan yang menyesal.
1: Itu kayaknya tujuan utama dia.
0: Oke, karena apa namanya, berarti yang terpilih kemarin 2026 itu punya kendala.
2: Iya, sakit. Kalau yang perempuan sakit, yang laki-laki lagi
0: ada pendidikan ya. Oke. Okay. Berarti kalian ini bisa dibilang karena apa ya, mumpuni dan punya kemampuan ya, benar yang dilihat oleh founder, akhirnya kalian dipilih begitu ya. Dan saya ngobrol sama kalian pun saya jadi berpikir yang sama sih sebenarnya, karena kalian juga bisa dibilang menguasai dari budaya masing-masing kayak gitu. Karena kalau kata Faiza tadi, ini bukan hanya sekedar selempang aja, bukan hanya sekedar clone, tapi juga ini adalah isi kepala gitu ya. Okay. Nah, tantangan terbesar menurut kalian dalam menjaga budaya lokal kita sendiri di tengah zaman now, zaman yang sangat sudah modern ini apa?
1: Mungkin tantangan terbesar tuh seperti kita ketahui kan, di zaman sekarang itu kayak budaya Korea, Chinese gitu kan, itu sangat kuat.
0: Acincayo
1: kan? Ni hao ma.
0: Belum lagi beracin ya, kan?
1: Okay. Itu kan sangat kuat untuk di generasi sekarang. Betul, banyak. Jadi untuk kita sebagai generasi muda, biar tidak terlarut dalam kebudayaan luar, kita tetap mencintai budaya kita sendiri tuh ya, dari dalam diri kita sendiri dulu. Gitu. Cintai dulu dalam diri, seperti
0: cintai produk lokal ya.
1: Seperti kayak advokat saya, sejalan sejiwa itu, dari jiwa kita dulu gitu. Dengan tetap mempromosikan, kita tetap
0: menggunakan bahasa ibu ya.
1: Menggunakan bahasa ibu, menggunakan batik kita gitu, baju adat. Misalnya apa yang membanggakan bagi diri kita, itu adalah membanggakan bagi daerah kita.
0: Wow.
1: Seperti itu.
0: By the way, kalian tahu tidak bahasa daerah kalian sendiri?
1: Kalau saya bahasa Badai itu saya tahu sedikit-sedikit.
0: Coba
1: gitu.
0: Deh kamu perkenalkan nama kamu. Nama saya gitu, pakai bahasa Badai.
1: Bahasa Badai ya?
0: Yeah.
1: Oke. Okay,
0: Badai ini di?
1: Lore Selatan.
0: Lore Selatan di Poso?
1: Poso, iya.
0: Oh, oke. Okay. Bukan Napu ya?
1: Napu beda lagi.
0: Oh, beda lagi.
1: Napu Lore Barat kalau nggak salah.
0: Oh, oke. Okay. Gimana?
1: Tabea. Hangaku iki.
0: Hangaku
1: iki. Gini segitu aja.
0: Jadi namaku iki. Kalau Fauzia tahu?
2: Faiza kakak.
0: Faizia, sorry.
1: Bahasa Tajio.
2: Oh, saya bahasa Tajio.
0: Tajio,
2: kakak.
0: Tajio apa tuh?
2: Kakak Ade sama Kaili sih.
0: Parimo juga ya?
1: Iya. Kulauji itu tempatnya, itu Kulauji ada di Parigi.
2: Kalau Tajio kan panas, Neonda Eleo, panas matahari apa sih? Neonda Eleo kalau kita orang, Napaneo kalau kita orang, Neonda Eleo.
0: Kalau perkenalkan nama?
2: Topeu Faiza.
0: Topeu.
2: Iya.
0: Kalau Kaili kan sangaku, Nadila.
2: Ya beda-beda dikit lah, kah. Makanya saya bilang kakak adik.
0: Benar. Oke. Okay. Minimal kita tahu dasarnya gitu ya. Karena yang jadi salah satu kendala kita di zaman sekarang itu adalah kita masih malu menggunakan bahasa ibu.
1: Betul.
0: Jadi kita itu penutur yang pasif. Jadi kita tahu artinya, tapi kita tidak aktif untuk menuturkannya. Jadi mungkin melalui dari teman-teman ini bisa mengajak dan berani untuk berbahasa ibu, jadi bisa mempengaruhi teman-teman yang lain sih di luar sana. Okay, yang terakhir, apa harapannya Rizky sama Faiza untuk ke ajang nasional nanti?
1: Kalau saya pribadi sih, karena kita dipilih dalam waktu yang cukup singkat, apapun yang kita raih, kita torehkan di sana, sebatas itu kemampuan kita. Tapi semua pasti akan mengharapkan yang terbaik nantinya. Tapi alhamdulillahnya tuh kita sudah menggunakan selempang ini, kita sudah berdiri di sana untuk Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Parigi Mautong. Saya sudah sangat bangga.
0: Oke. Wow. Kalau Faiza, apa harapanmu?
2: Harapan saya sih, terharu ya. apapun nanti juga, sama kayak Rifki, apapun nanti yang saya sembahkan di sana, saya sudah berusaha sebaik mungkin dalam waktu 2 minggu ini. Tapi saya yakin saya bisa, karena walaupun banyak orang yang sebenarnya saya ini dibully, sampai di titik ini saya dibully karena kayak
0: banyak yang merasa kamu tidak pantas.
2: Tidak pantas karena dari warna kulit saya tan skin, kakak. Iya, saya kemarin sempat dapat hujatan kayak iya yang di sana gelap gini-gini gitu kayak. Dapat hujatan. Jadi saya ingin buktikan bahwa
0: wow, rasis ya.
2: Iya, rasis. saya ingin buktikan bahwa apa yang kalian sampaikan ke saya bisa bisa apa yang kalian buat saya jatuh, saya enggak bakalan jatuh gitu. Jadi sangat besar harapan saya untuk membawa nama Sulawesi Tengah, bahwa saya ingin membuktikan bahwa apa yang kalian katakan itu tidak buat saya down, justru malah
1: makin semangat ya.
2: Iya,
0: gitu. Oke, jalanmu berat ya. Semoga dari semua yang kau lalui, mudah-mudahan hasilnya di luar dari ekspektasi, bahkan itu adalah yang membanggakan dan mungkin bisa bisa dibilang bisa membalas apa yang orang katakan kali ya. Oke, semangat terus Faizah dan semangat terus juga buat Rizky udah hadir di sini. Kayaknya kali ini edisi pageant-nya bicaranya lebih ke ini juga ya, bagaimana di balik layar kayak gitu. Oke. Okay. Nadila tungguin kalian nanti setelah pulang dari nasional, mungkin bisa ngobrol lagi di sini, bicara tentang pengalamannya di sana, ilmu apa aja nanti yang didapatkan di sana, dan mudah-mudahan kalian di sana bisa menjadi juara.
1: Amin.
0: Dan apapun itu, so thank you kami sebagai warga Sulawesi Tengah. So terima kasih untuk kalian yang sudah berjuang dan juga sudah membekali diri kalian. Saya rasa itu tidak mudah gitu ya untuk ke ajang nasional. Mudah-mudahan dari kalian kita anak muda juga bisa terinspirasi dengan hal-hal yang baik. Oke, terima kasih buat teman-teman keluarga besar dari Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah, dan sukses buat Rizky dan juga Faiza. Dan terima kasih juga buat teman Produa yang udah mendengarkan dan juga menyaksikan kita melalui channel YouTube RRI Palu. Dan saya Nadila berserta kru yang bertugas malam hari ini, ada Kak Anjas, ada Kak Gina dan juga Kak Erwino, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan sasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Well, teman Pro2, sekarang waktunya kita untuk join bersama Pro2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat Nasional.

0: Kabar Malam Indonesia.
1: Ya, sama berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo,
0: hari pertama.
1: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada yang utama dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Bener.
1: Ini
0: karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih, virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
3: Baik dong.
0: Baik. Ini malam hari ini
2: Sorry kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini Alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut. Babe
4: di bass. Dan Babe di bass.
1: Babe di bass, oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum? Siapa Kang?
0: Guntur. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi yeah. semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal nih terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Kita udah kayak teman deket aja.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Iya, kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu
0: saudara
1: SMA
0: juga tadi.
1: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oke.
1: Akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru. Betul.
1: Boleh tahu nggak ya, kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan Kirei?
0: Kan? Salah. Bukan kanan Kirei.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Kita arahnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Aman Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
1: Asik. Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh ini ceritanya

0: dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
1: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
0: Oh, ada, Kang Dinot, oke.
1: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
0: Oh, seru-seru.
1: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
0: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
1: Yang Kangen Lagi.
0: Kangen, oh, Kangen Lagi. Alright. Oke.
2: Menarik. Tapi kalau apa ya, maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
1: Oke, kalau secara teknis musik boleh Pak Fie jelaskan.
2: Aduh, boleh. Silakan.
0: Sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya, ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu. City popan gitu ya.
0: Okay.
3: Ya biar ke genji-genjian gitu kan, lagi hebat. Kita juga milenial juga pengen ke apa, ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya, lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya, nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya, sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya, masuknya ke pop juga sih.
2: Alright, benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
0: Betul.
2: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu?
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya, dia bisa humoris.
0: Lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
1: Saya lulusan Cagur.
0: Oh dari situ ya.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
0: Bisa.
2: Top setan mungkin, kita nggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim. Iya. Tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang nih kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
2: bener.
0: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
3: Nah kalau bener.
0: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
1: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
0: Okay.
1: Di jalan ada apa, invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
0: Nice.
1: Gue tuh masih SMS dulu. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum serame itulah. Terus tiba-tiba dia katakan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan. Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
1: 23 okay. tahun kemudian. Dan itu si Verge-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang-bongkar pasang sampai akhirnya, oh iya 2024 itu baru nemu yang, oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh wow, alright.
0: Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
2: Bener. SMS siapa?
0: Ah, itu kan cewek.
2: Oh iya benar.
0: Cewek.
2: Iya benar. Iya
0: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi manulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
2: Kan ada paketnya dulu. Iya,
0: ada paket SMS ya dulu.
2: Paket SMS dulu ada.
0: Aduh, orang dulu.
2: Per karakter. Iya gak ngerti. Banyak yang gak ngerti. Gen Z gak ngerti.
0: Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
3: Oh dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
0: Iya, iya.
3: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
0: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
3: Ada sekarang.
0: Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya.
0: Iya.
3: Kalau enggak
0: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
2: Benar.
0: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
2: lucu-lucu tuh.
0: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
2: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
0: Ini apa?
2: Baru inget lo.
0: Baru inget gue.
2: Apa?
0: Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
1: Armada.
0: Armada, benar.
2: Iya,
0: oh iya, Titi DJ, oke lah. Udah bagus tuh.
2: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
0: Kiku Japu
2: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
0: Judulnya lucu.
2: Dari mana nih Kiku Japu?
1: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
2: Oke. Okay.
1: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
2: Oh, oke.
0: Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
2: Ya, bener.
1: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
0: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya.
2: Bener.
0: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
1: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh ini tuh
2: akhirnya
1: cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
0: Waduh, alright. Asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
0: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
1: Setelah. Setelah ikhtiar.
0: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
0: Iya. Setelah ikhtiar
2: akhirnya menemukan.
0: Iya bener.
2: Mana jalan pulangnya. Bener.
1: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
0: Iya. Aman.
2: Mantap.
0: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Kalau kata Harry Priadi ya itu.
0: Iya di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
2: Kajunotnya blunder. Aduh blunder.
0: Aduh,
2: lagi.
0: Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin apa
2: itu ya? Ada kangen lagi.
0: Nah,
2: ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
0: Kang PUBG.
2: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normalnya maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
0: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
0: Ya, oke.
3: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
0: Iya, iya, iya.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
0: Oke. Okay.
3: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
0: Nanti kita bantu translate.
3: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru 6 bayi tadi abisnya ketemu gitu.
0: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
0: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
0: Dari angkot ya. Oke.
2: Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasi kan bisa gak dari mana aja
0: sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang, ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
2: Iya bener.
0: Cipratan chat
2: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kirei. Betul. Dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music, live chat, dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop.
1: City Pop banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi apa kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya
1: lebih kental, iya
0: sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
0: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung nggak sih sama minuman hop itu yang
0: apa
1: di
0: itu?
1: yang bulat di lapangan tuh kasih lo?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan nggak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
0: Jadi
2: pendem aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap gitu, nih. Hop.
0: Salah. Oh, sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Benar, tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Iya. Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merahnya itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir
0: ini. Benar.
1: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar. Gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure.
0: Coba, Kang.
3: Ya. justru yang Income itu lagu teraman ya kalau tidak
0: Oke.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya
3: tadi ada lirik apa tadi judul lagu Hope ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga. Enggak ada
1: Inggrisnya.
3: Nah, Kiku Japu apa tadi
1: bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang juga. Kalau Income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
0: Income.
1: Income. Oh, Income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih
1: terlalu plot twist ya takutnya ya
0: mualnya
1: oh iya ingin kamu tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong mungkin Kang Dinot boleh diceritain ingin kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, ingin kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG pas sama lirik bahkan boleh diteruskan?
1: Oh, ya, boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si ingin kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepet ya tapi bikin liriknya jujur. 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran.
3: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata. Lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
0: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
1: Amin. Iya. Benar. Babe kayaknya baru tahu juga deh. Baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Benar.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih? Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya, Kang?
0: Kangen lagi itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi, Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Biasanya
3: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar nggak main gitar nggak? Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda kan suka ya.
0: Beda kan.
1: Oh,
0: beda. Beda enak ya kan. Iya, paham.
1: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
1: Wih.
3: Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh coba.
0: Karena kan emang di sisi Quel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral. Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Betul.
1: Gitu.
3: Nah, ya benar.
4: Betul.
3: Ya,
4: kayak gitu ya. Benar banget.
5: Jadi ya, sudah
1: tahu memahami. Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Gak ambil pusing.
1: Iya benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif
1: ya?
3: Banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu, gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
3: Mungkin lagi sibuk ya.
1: Iya, gitu.
4: Benar banget.
1: Jadi sampai
3: segana gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
0: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi gitu sekali tuh. Ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Okay. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
0: Benar.
1: Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke, terima kasih
1: banyak This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
1: thank you juga. Mas thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: This Is
1: Equal.
0: Oke.
1: Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2, apa lu teman terbaik kamu? Pintu hati dari Liodra, teman Pro 2, nganterin kita ke menit 4 dari pukul 9 malam hari ini atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam buat Kalila yang lagi di jalan bareng ibu untuk balik ke rumah. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai di tempat tujuan. Okay, pokoknya istirahat yang lelap ya Kalila. Jangan lupa besok kita berenang. Okay, dan teman Pro 2, saya Nadila, teman penyiar kamu malam ini. Sampai nanti di jam 12 malam saya temenin dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik teman Pro 2, dan juga informasi-informasi yang keren tentunya hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
6: Iya, sudah sejak dari 2022.
5: Iya,
6: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
5: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di...
6: Iya, di Palu di tahun 2023.
5: Udah cukup lama juga,
6: iya,
5: sih.
6: Iya, sudah mau 2 tahun.
5: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
6: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
5: Ke Cynthia Inggani. Hai.
7: Ya, betul, halo Kak Nadira.
5: Hai.
7: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
5: Singgani, oke. Okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nadila punya 5 rekomendasi film akhir pekan ya yang bisa kamu tonton, karena berbagai film baru dengan beragam genre yang menjadi opsi tontonan akhir pekan di layar lebar dong. Salah satunya adalah 4 Musim Pertiwi, film yang menjadi perwakilan Indonesia ke ajang Piala Oscar 2027. Film terbaru karya Kamila Andini ini juga akan diajukan untuk masuk nominasi Best International Feature Film di Academy Awards, teman Pro 2. Dan selain itu, pencinta film horor juga bisa menikmati beberapa pilihan ya, teman Pro 2. Seperti Other Mommy yang dibintangi oleh Jessica Chastain, atau menyaksikan kelanjutan Jeremy Kurnia dan Lukman Sardi sebagai Romo Exorcist dalam Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Kita mulai dari 4 Musim Pertiwi dulu. Nah, jadi 4 Musim Pertiwi ini, teman Pro 2, setelah 20 tahun Pertiwi diperankan sama Putri Marino akhirnya pulang, namun kepulangannya bukan sesuatu yang dinantikan oleh warga. Bahkan keluarganya sendiri juga enggan menerimanya kembali. Kenapa ya? Ada apa dengan Pertiwi? Nah, jadi hanya yang menerima Pertiwi ini hanya Maira. Maira ini diperankan sama Tante Christine Hakim. Dan Bisma, Bisma ini diperankan sama Arya Saloka, yang mereka berdua itu saja yang mau menerima dan menyambut Pertiwi kembali setelah 20 tahun merantau begitu ya. Dan Pertiwi juga tahu pulang itu berarti membuka kembali masa lalu yang membawanya ke sel penjara. Dan namun kali ini dia tidak datang untuk melarikan diri, dia itu datang untuk menghadapi 4 musim dalam hidupnya yang pernah membuat dunianya gelap gulita, sebelum perlahan dia menemukan jalan untuk kembali mekar dan menuju cahaya. Film yang diberi label di atas 17 tahun ini ya, itu tayang di bioskop, teman Pro 2. Jadi boleh kamu saksikan untuk akhir pekan kamu ya, di minggu ini sih, teman Pro 2, karena udah tayang di bioskop. Nah, beberapa film lainnya akan saya sharing juga ke kamu lagi, jadi tetap di Jaga Malam. Some guys skipped in front of me, can't believe I paid an entry fee, and I don't even got the energy to smile for a selfie, and I know that I should go home, but I'm still standing here, so I guess

0: Ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau di sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
7: Ada kak.
6: Oh ada.
7: Kita ada.
6: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
7: Iya.
6: Kalau misalnya tidak nih misalnya, yeah, apa konsekuensinya?
7: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa, itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
6: Oh. Berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
7: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
6: Okay.
7: Jadi seperti itu.
6: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
8: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga. Kita memberikan yang namanya experience ke customernya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Betul teman berdua, kalau tadi ada film yang judulnya adalah Empat Musim Pertiwi yang udah tayang di bioskop di minggu ini. Terus akhir pekan ini kamu bisa nonton ya, kan ini hari Jumat tuh. Jadi Sabtu Minggu kamu bolehlah ke bioskop untuk nonton beberapa film ini. Kalau yang suka film horor ada Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Jadi dua Romo Exorcist, Romo Thomas yang diperankan sama Jeremy Kurnia dan Romo Rendra Lukman Sardi itu harus berhadapan dengan entitas kegelapan yang sangat kuat. Jadi mereka ini ceritanya adalah pengusir roh jahat kayak gitu ya, jadi exorcist gitu teman berdua. Jadi mereka itu akan mengusir dan berhadapan dengan entitas kegelapan yang sangat kuat, yaitu namanya Iblis Rephaim. Jadi Iblis Rephaim ini ceritanya lahir dari sebuah perjanjian darah leluhur ya. Dan teror mencekam ini bermula ketika ritual yang gagal di kota terpencil di Indonesia. Dan akibat ritual gagal itu memicu kekacauan besar dan mengharuskan gereja untuk melakukan pengusiran setan demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang dirasuki akibat jerat pesugihan. Nah, apakah pesugihannya di Gunung Kawi? Ya, I don't know. Coba nonton aja ya. Film ini diberi label di atas usia 13 tahun ya, atau penonton di atas 13 tahun untuk usia remaja dan tayang di bioskop teman berdua. Jadi silakan kamu tonton ya. Lalu ada film horor selanjutnya tapi sebentar ya. Jadi tetap di Jaga Malam.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Iya. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi hilang. Begitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi sebenarnya malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: akan
2: terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini, karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu.

Film selanjutnya yang bisa kamu saksikan di bioskop, tadi mau bilangnya di TikTok ya, adalah Either Mommy. Jadi diperankan, ceritanya Bella. Bella ini diperankan oleh Arabelle Olivia Clarke. Dia adalah seorang anak perempuan yang usianya 8 tahun yang tinggal bersama kedua orang tuanya, Ursula dan juga Russell, yang diperankan sama J2 Plus, teman nomor 2. Nah, di tengah kondisi keluarga yang sedang menghadapi masalah, dan di tengah situasi itu, Bella ini mulai berinteraksi dengan entitas misterius yang berasal dari kamarnya. Namun, suatu hari Bella mulai menyadari bahwa entitas tersebut muncul di luar kamar dalam wujud yang menyerupai ibunya gitu ya. Makanya judulnya Ibu Yang Lain gitu. Awalnya Bella meyakini bahwa Other Mommy ini merupakan sosok yang baik. Hingga lambat laun Bella mulai kebingungan dan dengan kemunculan Other Mommy atau ibu yang lain yang kerap menirukan ibunya. Lalu perlahan sosok Other Mommy ini mendatangkan serangkaian teror bagi Bella dan keluarganya. Dan film ini sudah bisa kamu tonton di bioskop Teman Berdua ya. Oke, jadi beberapa film tadi bisa menikmati akhir pekan kamu di minggu ini.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Ini gampang kali, tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
5: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
6: Apa tuh? Hambatan apa tuh dirasa?
7: Waktu sih.
5: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
4: Keren sih, itu aku lihat juga di...
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di segmen Jaga Malam di malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Kita membahas satu topik teman Pro 2 yang namanya love language untuk diri sendiri. Jadi cara sederhana merawat tubuh dan juga pikiran setiap hari begitu ya. Karena bentuk love language harian itu teman Pro 2 beragam. Jadi mulai dari quality time ya, atau me time gitu ya. Sisihkan waktu tanpa distraksi layar. Kamu bisa mencoba dengan baca buku atau sekadar santai begitu. Lalu physical touch, merawat tubuh lewat stretching, skincare atau mandi air hangat. Dan bisa juga act of service, makan makanan bergizi, cukupi kebutuhan air minum, dan jaga jam tidur ya. Itu dia yang sulit. Lalu jangan lupa words of affirmation, atau stop mengkritik diri sendiri, apresiasi usahamu hari ini, atau melakukan misalnya mengatakan, oke Nadila kamu luar biasa hari ini, good job, bagus ya, pekerjaanmu bagus. Tapi jangan selalu mengkritik diri ini, ah kamu bodoh, harusnya kamu tidak seperti ini, kamu salah dan lain sebagainya, stop. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita merawat diri kita dengan memberikan maaf dan juga berhenti untuk mengkritik diri. Yang harus sering kita lakukan adalah mengapresiasi usaha kita ya, sekecil apapun itu teman Pro 2. Nah, kalau bentuk love language harian kamu seperti apa nih teman Pro 2? Boleh komen di 0811 456 03105.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti
2: alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kalau misalnya kamu punya cara lain untuk atau seperti apa cara kamu memberikan cinta pada dirimu sendiri, kamu boleh sharing di 0811 456 03 105 atau DM aja di Instagram di @perduapalu ya. Dan cara lebih sayang tubuh dan pikiran, yaitu kamu harus peka dengan sinyal tubuh. Jadi ambil jeda di saat merasa lelah, lapar atau tegang ya. Yang sering dirasakan ini laparnya ini loh ya. Lalu kamu harus istirahat tanpa rasa bersalah. Nah ini yang penting. Biasanya kita kalau istirahat itu kayak rasa bersalah gitu ya, overthinking. Jadi tidur cukup dan nikmati waktu jeda. Jadi jangan paksa diri untuk selalu bekerja, otak yang selalu berpikir gitu ya. Jadi waktunya istirahat ya istirahat. Jadi berikan jatah istirahat untuk tubuh kita dan berikan dia waktu untuk beristirahat ya. Lalu set batasan teman berdua. Kurangi hal-hal yang menguras energi seperti overworking ya atau sosial media. Jadi ya kasihan diri ini kalau terlalu dipaksa ya kan. Tapi jangan terlalu malas-malasan juga sih. Dan jangan lupa untuk menghargai proses, apresiasi setiap usaha kecil yang sudah kamu lakukan ya. Dan teman berdua, rutin mempraktikkan self care ini ternyata ampuh meredakan stres, bisa menjaga stamina kamu dan bikin hidup lebih seimbang. Jadi mulai dari sekarang dengarkan kebutuhan dirimu dari saat ini.

0: Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT. Saya teh mau mudik. Cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT. Jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, Ad. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Teman terbaik.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu. Padahal dia juga gitu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Wasmiu in Pro 2,
1: in Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Membuka informasi pertama, teman-teman Pro 2, ribuan warga membadati ruas jalan Kota Mataram guna menyambut kedatangan para pembalap kelas dunia. Kegiatan parade tersebut berlangsung meriah pada Rabu kemarin 7 Oktober 2026 dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana. Ajang tersebut, teman-teman Pro 2, menjadi rangkaian pembuka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Nusa Tenggara Barat. Perlombaan utama akan terlaksana di Pertamina Mandalika International Circuit mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik. Mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur, acara ini digelar di Istora Senayan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai penyelenggaraan kedua, Senada Indonesia 2026 menghadirkan musisi lintas generasi. Acara ini memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton. Musisi yang akan tampil yaitu Anggun C. Sasmi, Dewa 19, Anmes, Freshly, Niki Julu, Jackson Zeran, dan Toton Karibo. Selain itu ada Molukan Soul juga akan tampil bersama dengan Rumah Orkestra Jogja. Terakhir, Taman Pro 2, serial Korea Selatan terbaru Dr. X Mafia in White dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada Jumat 9 Oktober 2026. Serial bergenre noir medicine ini dibintangi oleh Kim Ji-won, Lee Jung-un, Son Hyun-jo, dan Kim Woo-suk. Dilansir dari IMDb, Taman Pro 2. Serial yang ditulis Pion Song-gun dan disutradarai oleh Lee Jung-rim tersebut diadaptasi dari drama Jepang Dr. X Surgeon Michiko Diamond. Dr. X Mafia in White mengisahkan perjuangan seorang ahli bedah yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi korupsi dan ketidakadilan dalam sistem kesehatan. Informasi dan berita selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah

0: lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
1: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Dial 105 FM dari Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu. Aku cinta dia by Vidi Aldiano, teman Pro 2. Yes, kayaknya meskipun orang udah gak ada ya teman Pro 2, tapi karya-karya dari Vidi ini juga masih sangat menghibur kita ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, selamat pagi. Kita di program Sepada, dan dari pagi hari ini teman Pro 2 tentunya weekend ya, edisi 10 Oktober 2020. Oh, tanggal cantik 10 Oktober 2020. Dan, waduh, kayaknya di tanggal cantik ini bagus sekali ya teman berdua, kita bikin momen bahagia kita teman berdua. Entah itu mungkin di 10 Oktober ini, apalagi hari Sabtu ya, mungkin aja di tanggal ini ada yang sekarang lagi persiapan wedding gitu ya teman berdua. Kalaupun ada, dia saya mengucapkan happy wedding gitu ya. Ataupun mungkin di tanggal 10 Oktober ada yang berulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu gitu ya, dimurahkan rezekinya teman berdua. Amin. Dan nah, weekend teman berdua, kita bakal seru-seruan bareng di Pro2 FM Palu. Kita bakal ngasih informasi-informasi menarik juga nih di ruang dengar kamu ya tentunya teman berdua. Dan juga kamu boleh gabung bareng sama saya di pagi hari ini teman berdua, bisa lewat WhatsApp kita. Mau mungkin kamu pengen disapa-sapa gitu ya teman Pro 2, atau pengen menyapa teman-teman kamu, pengen menyapa siapapun ya teman Pro 2 yang pengen langsung gabung di Pro 2 FM Palu, bisa di WhatsApp di 0811 456 03105, atau juga boleh langsung aja di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol asik gitu ya di weekend tambah kali ini teman Pro 2. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, untuk buat kalian semua yang belum punya aplikasi RR Digital untuk mendownload di App Store maupun Play Store kamu gitu teman Pro 2. Oke, kita bakal buka lagi pagi hari ini teman Pro 2 dengan satu lagu dari Niki, High School in Jakarta.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif, sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Karen.
4: Obrolan seru di Prodway FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
5: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Mm-hmm. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
6: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Kita masukan dan atau ada yang kurang tuh, biar kita rubah lagi, ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari
5: rasanya. Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam, jadi kita lebih mending stop saja dulu kan, daripada kecewa nanti lebih banyak orang
6: yang kecewa.
4: Betul. Akhirnya depending karena dari masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa, oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda, padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

Selamat pagi teman Pro 2, masih di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, ini informasi berikut ini teman Pro 2 buat kalian semua nih yang sekarang nih keadaannya berkacamata nih teman Pro 2, tapi pengen banget gitu masuk rekrutmen TNI atau Polri gitu teman Pro 2. Karena kan biasanya kalau rekrutmen TNI Polri gitu ya teman Pro 2, biasanya itu ada syarat-syarat tertentu gitu yang bikin kita akhirnya juga gagal untuk masuk rekrutmennya gitu teman Pro 2. Nah, keterangan dari Bapak Prabowo Subianto nih yang ternyata meminta rekrutmen TNI Polri ini tidak hanya memandang fisik saja gitu. Misalnya calon tentara dan polisi boleh memakai kacamata asalkan mereka pintar dan cerdas. Nah, ini jadi keunggulan buat kamu gitu ya, buat yang teman-teman yang sekarang berkacamata tapi punya kecerdasan gitu ya teman Pro 2, bisa dikategorikan pintar gitu. Kenapa enggak gitu untuk gabung TNI dan juga Polri teman Pro 2. Nah, keinginan itu disampaikan Prabowo saat memberi taklimat kepada 800 prawira tinggi TNI dan Polri di Istana Kepresidenan di Jakarta Rabu kemarin teman Pro 2. Nah, dalam keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, pas mengikuti taklimat tersebut katanya sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik saja tetapi adalah intelektualnya juga. Jadi kalau misalnya nih masuk tentara polisi pakai kacamata juga boleh tapi harus pintar gitu sesuai dengan kriteria yang disebutkan Pak Bapak Prabowo Subianto. Nah, Dudung juga menuturkan teman Pro 2 permintaan itu disampaikan karena Prabowo melihat dinamika global yang semakin tidak menentu gitu. Salah satunya perang yang tidak lagi bersifat konvensional. Nah, tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid gitu. Perang pakai drone dan sebagainya sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Dan tanya itu Prabowo juga menjelaskan situasi global yang perlu disikapi dengan profesionalisme prajurit, salah satunya melalui pendidikan maupun latihan. Prabowo pun mengucapkan teman Pro 2 terima kasih atas sumbangsi TNI Polri yang selama ini mendukung program pemerintah. Dan sebelumnya, sebelum diberitakan teman Pro 2, Presiden Prabowo mengumpulkan 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin, dan acara taklimat tersebut digelar secara tertutup. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo mengumpulkan para perwira tinggi memberi gambaran tentang keadaan yang dihadapi sebagai bangsa dan negara gitu teman Pro 2. Nah, dalam keterangannya ya teman Pro 2, Bapak Prabowo mengatakan bahwa sengaja gitu untuk mengundang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang dia pimpin 2 tahun. Dia ingin memberikan suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri. Itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
3: Nah, ini kan ada 7 tadi ya. Ya. Gitu namanya.
4: Mortal Camp, Blue Training Camp.
3: Blue Training Camp, ya.
4: Catur Fit Camp. Venom.
3: Ya.
4: Venom. Terus apa namanya?
3: Elite Camp.
4: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
3: Sudah 6
4: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
3: Ya, kali ya.
4: Saya lupa. Terus okay, meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Buat teman Produa semua yang weekend ini udah kepikiran, apalagi ini udah menjelang akhir tahun ya teman Produa, kayaknya beberapa orang mungkin udah kepikiran pengen liburan keluar kota, iya gak sih teman Produa? Nah, mungkin aja kamu butuh rekomendasi dari saya nih di pagi ini teman Produa. Kali ini kita punya informasi menarik buat kalian semua yang udah punya rencana pengen keluar kota gitu, atau mungkin keluar negara ya teman berdua. Ini ada beberapa negara terbaik dunia di 2026 untuk dikunjungin turis teman berdua. Nah, kira-kira Indonesia masuk ke urutan berapa teman berdua? Tapi ini juga kita gak membahas full 20 ya teman berdua. Tapi dari 20 itu ada 4 negara di Asia Tenggara yang ternyata juga masuk dalam daftar 20 negara terbaik di dunia untuk turis tahun 2026 versi majalah perjalanan asal Inggris Condé Nast Traveler teman berdua. Dan keempat negara tersebut adalah tentunya Indonesia teman berdua yang menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut. Indonesia berada di posisi ke-8 dengan skor 93,75. Sementara teman berdua di Asia Tenggara lainnya ada Thailand juga nih yang menempati peringkat ke-10 dengan skor 93,26 teman berdua. Dan ada dua negara lainnya tentunya ya teman berdua dari 20 negara terbaik begitu di tahun 2026. Nah, melansir dari Vienna Express teman Produa, daftar ini tentunya merupakan bagian dari Reader's Choice Awards 2026, penghargaan tahunan Condé Nast Traveler yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-29. Hasilnya berasal dari survei pembaca yang dilakukan pada 1 April hingga 30 Juni 2026 dan ditabulasikan oleh Condé Nast Traveler. Untuk edisi 2026, hasil penghargaan sepenuhnya berdasarkan suara pembaca Condé Nast Traveler di Inggris. Dalam survei tersebut, teman berdua, para responden memberikan penilaian menggunakan skala 5 tingkat, yakni excellent, very good, good, fair, dan poor. Nilai dari responden kemudian dirata-ratakan untuk menentukan skor akhirnya. Penghargaan Reader's Choice Awards sendiri tidak hanya memberikan penilaian untuk negara, dalam edisi 2026, Condé Nast Traveler juga memberikan penghargaan untuk berbagai kategori perjalanan, termasuk hotel, resort, kota, maskapai, bandara, pantai, pulau, dan destinasi spa. Penilaian disesuaikan dengan kriteria yang relevan untuk masing-masing kategori. Untuk kategori negara, faktor yang menjadi pertimbangan antara lain pengalaman wisata secara keseluruhan, destinasi dan atraksi, budaya, kuliner, serta berbagai hal yang mempengaruhi pengalaman wisatawan saat berkunjung teman berdua. Indonesia menempati posisi ke-8 sekaligus menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi dalam daftar. Majalah itu menyebut Bali masih menjadi pusat pariwisata Indonesia dengan beragam pilihan, mulai dari tempat peristirahatan yang berada di tengah hutan teman berdua, destinasi backpacker hingga klub pantai. Meski demikian, mereka juga menyoroti semakin banyaknya perhatian terhadap destinasi lain di Indonesia karena Bali menghadapi persoalan over tourism teman berdua. Masih ada 3 negara lagi teman berdua yang wajib banget kamu ketahui gitu teman berdua, ada apa aja di sana sampai beberapa negara ini dikatakan sebagai negara terbaik dunia 2026 untuk dikunjungi turis. So stay tune ya teman berdua, kita bakal bagiin lagi di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu beberapa track enak berikut ini.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
6: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
5: Okay.
6: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
5: Okay. Ini sambal cumi Mama Rania. Rania ya. Okay. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
6: Kalau untuk produknya ya kita kan masih produk rumahan.
5: Iya, betul.
6: Mungkin sekitar setahunan lah.
5: Setahunan ya?
6: Iya.
5: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
6: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus. Jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
8: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
7: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
8: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
9: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
7: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Yes, masih di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Membahas 20 negara terbaik dunia, teman Pro 2 di tahun 2026 untuk dikunjungi turis. Nah, kita membahas ada 4 negara yang di Asia Tenggara yang juga masuk dalam daftar 20 negara terbaik di dunia untuk turis tahun 2026, teman Pro 2. Tadi udah dari Indonesia, teman Pro 2, yang ternyata juga ini lumayan cukup tinggi ya, teman Pro 2, di daftar top 20 gitu, teman Pro 2. Indonesia sendiri menempati di posisi ke-8. Juga nih menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi dalam daftar. Nah, ini salah satunya adalah teman berdua Bali yang tentunya masih menjadi pusat pariwisata Indonesia dengan beragam pilihan gitu. Nah, di bawah Indonesia teman berdua di posisi ke-10 ada Thailand dengan skor 93,26. Popularitas Thailand dinilai tidak terlepas dari bentang alamnya yang beragam serta konektivitas transportasi yang relatif mudah. Wisatawan dapat berpindah antar destinasi menggunakan kereta api, penerbangan domestik, kapal hingga bus malam. Chiang Mai dengan pasar malamnya dan berbagai pulau di Thailand menjadi contoh destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan, teman Pro 2. Nextnya di posisi ke-14 ada Vietnam dengan skor 92,86. Negara tersebut teman Pro 2 mencatatkan rekor 21,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2025. Meskipun jumlah tersebut masih berada di bawah Thailand, pariwisata Vietnam terus berkembang. Wisatawan semakin tertarik menjelajahi bentang alam, kota dan budaya Vietnam yang tentunya sangat beragam. Condé Nast Traveler juga menilai peningkatan konektivitas penerbangan membuat sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau menjadi lebih mudah didatangi. Kondisi tersebut juga membuat Vietnam, teman berdua, semakin diminati wisatawan. Terus yang keempat, teman berdua, ada Kamboja. Berada di peringkat ke-16 dengan skor 92,29, Angkor Wat masih menjadi daya tarik utama negara tersebut. Tetapi Condé Nast Traveler juga menilai daya tarik Kamboja tidak hanya terbatas pada kompleks candi kuno itu. Wisatawan dapat menjelajahi pasar-pasar di Phnom Penh, pegunungan Kardamom, serta pantai dan pulau di sepanjang Teluk Thailand. Waktu yang ideal untuk menikmati kawasan pantai tersebut adalah selama musim kemarau yang berlangsung sekitar November hingga April. Dan sementara itu teman Pro 2, Yunani berhasil menempati posisi pertama sebagai negara terbaik di dunia dalam Reader's Choice Awards 2026 dengan skor 98,14. Yunani disusul Jepang di posisi kedua dengan skor 97,01 dan ada Italia di posisi ketiga teman Pro 2 dengan skor 96,96. Yunani dinilai teman Pro 2 menarik karena memiliki perpaduan budaya, sejarah, landscape, dan destinasi wisata. Selain pulau, teman Pro 2, pulau-pulau seperti Santorini, Mykonos, dan Kreta. Wisatawan juga semakin menjelajahi pulau-pulau yang lebih tersembunyi seperti Paros, Hydra, Los, dan Tinos. Nah, udah ada beberapa pilihan teman Pro 2 di pagi hari ini ya, mungkin aja nih buat kalian yang sudah bercita-cita gitu pengen keluar negeri gitu ya. Mungkin bisa menjelajahi dari Asia dulu gitu. Selain mungkin di Indonesia bisa kamu datangin di Bali dan mungkin tempat-tempat wisata lainnya gitu di Indonesia, teman Pro 2 juga bisa nih kalau memang tertarik menjelajahi Thailand gitu, Kamboja atau Vietnam. Atau mungkin langsung nih ke top 1 kita di dalam daftar Condé Nast Traveler, teman Pro 2, ada Yunani. Siapa tahu kalian pengen gitu mencoba ke Yunani, teman Pro 2.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus.
1: Okay.
0: Di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga, cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala waktu itu, pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu siapa sih namanya, yang dari Donggala?
2: Iya,
0: pokoknya tahu kan, kemarin baru pulang gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Sebuah tips Teman Pro 2 buat kalian semua yang hobi maraton nih Teman Pro 2. Ada beberapa hal-hal yang ternyata ini gak boleh kamu lakukan gitu Teman Pro 2. Bahkan ini kalau bisa kita bilang Teman Pro 2, seminggu sebelum kamu maraton kamu gak boleh ngelakuin beberapa hal ini Teman Pro 2. Tentunya biar badan kamu makin fit gitu. Memang ya Teman Pro 2, menyelesaikan maraton sejauh 42.195 km itu tentunya butuh persiapan fisik dan juga mental dari beberapa bulan sebelumnya. Namun, jerih payah latihan panjang ini bisa buyar kalau kamu melakukan sejumlah kesalahan menjelang hari H maraton Teman Pro 2. Seminggu sebelum kamu melakukan kegiatan maraton ya Teman Pro 2, jadi juga periode terpenting untuk memulihkan tubuh sekaligus menyiapkan strategi Teman Pro 2. Dan perubahan kecil pada pola makan, perlengkapan atau rutinitas bisa mengganggu kenyamanan dan performa. Supaya persiapan kamu tidak sia-sia nih Teman Pro 2, kamu bisa menghindari 7 hal-hal yang bisa bikin performa kamu menurun nih. Yang pertama nih Teman Pro 2, kamu bisa menambah porsi latihan secara berlebihan gitu. Enggak bisa sih, tapi menambah porsi latihan secara berlebihan. Nah, seminggu sebelum maraton itu bukan waktu untuk mengejar jarak atau membuktikan kemampuan kamu. Nah, menurut Very Well Fit, lari jarak jauh terakhir sebaiknya sudah dilakukan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum maraton. Nah, seminggu sebelum maraton harusnya udah gak ada lagi latihan yang terlalu berlebihan gitu Teman Pro 2. Di seminggu terakhir, para pelari umumnya mengurangi jarak dan intensitas latihan. Strategi ini dikenal sebagai tapering. Pengurangan beban ini memberi otot kesempatan untuk pulih dan menyimpan tenaga. Tetaplah bergerak dengan latihan ringan sesuai program, tetapi jangan memaksakan tubuh dengan sesi berat atau jarak baru. Next, Teman Pro 2, menjelang maraton, pertahankan pola makan yang sudah cocok dengan tubuh kamu. Tidak perlu tiba-tiba mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah berlebihan. Perubahan mendadak ini bisa berpengaruh buruk pada pencernaan. Sedangkan makan terlalu banyak belum tentu meningkatkan tenaga saat berlari nanti. Batasi makanan yang biasanya memicu memicu kembung atau diare, terutama 2 hari sebelum lomba gitu. Nah, hindari juga pola alkohol dan minuman energi berkafein tinggi agar tidak mengganggu hidrasi. Next, Teman Pro 2, porsi latihan yang berkurang pada seminggu sebelum maraton sebenarnya bisa memberikan banyak waktu gitu ya untuk memikirkan strategi-strategi lain. Namun tak sedikit nih yang malah jadi overthinking karena merasa kurang bugar gitu, kurang latihan atau khawatir mengalami cedera. Mengutip dari Runner's World, Teman Pro 2, personal trainer sekaligus coach lari Joseph Whistler memberikan tips untuk mengatasinya. Dan dia mengatakan, renungkan semua kerja keras yang sudah kamu lakukan untuk mencapai titik ini untuk menjaga kepercayaan diri. Jika selama ini kamu cukup sehat dan konsisten berlatih, tubuhmu sudah memiliki bekal. Rasa cemas itu memang hal-hal yang wajar, tetapi jangan sampai itu bisa membuatmu mengubah rencana tanpa alasan. Masih ada 3 lagi, enggak ada yang 4 lagi Teman Pro 2 ya, beberapa hal yang enggak perlu kamu lakuin seminggu sebelum kamu maraton Teman Pro 2. Jadi buat pecinta maraton nih, atau memang lagi hobi-hobinya nih lari maraton Teman Pro 2, jangan lupa untuk stay tune gitu, dengerin sampai selesai Teman Pro 2, beberapa hal-hal yang gak boleh banget kamu lakuin seminggu sebelum kamu maraton.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini, jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
5: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
4: Okay.
5: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
4: Okay. Ini sambal cumi Mama
5: Rania.
4: Rania ya. Okay. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
5: Kalau untuk produknya ya kita kan masih produk rumahan.
4: Ya, betul.
5: Mungkin sekitar setahunan lah.
4: Setahunan ya?
5: Iya.
4: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
5: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus. Jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman-teman.